0: Aziz menyampaikan kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung program strategi nasional melalui penyediaan lahan seluas 55 hektar di kawasan Taro City untuk pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP. Dan sarang pandangan, Wakil Wali Kota Payakumbu Elza Daswarman mengatakan pemilihan Duta Genre bukan hanya sekedar lomba untuk pemuda, kendati lebih kepada investasi daerah dalam pengembangan generasi penari nambah kualitas. Menurutnya program Genreco melengkapi pemuda untuk merencanakan masa depannya secara baik. Jo mengembangkan karakter nan kue serta menghindari berbagai perilaku nan beresiko. Beliau baharok Duta Genre nanta pilihako ka menjadi mitra strategis jo pemerintah dalam mendidik pemuda saat tantang pentingnya perencanaan hidup, menjaga pernikahan dini, kesehatan reproduksi, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat perkembangan keluarga melalui pusat informasi dan konseling pemuda PIKR. Paranko diharapkan bisa dijalankan baik di sekolah ataupun di dalam masyarakat.
1: Duta Genre akan melaksanakan sebuah keterampilan bagaimana Anda sebuah agent of change, agent perubahan, mampu menginspirasi semua sehingga perubahan itu jangan kita lakukan dengan semua konsep yang besar, tapi tetap think big, do small, act now. Berpikiran kita besar bisa melakukan hal itu. Mulai dari hal yang kecil-kecil, lakukan detik ini juga. Pertama adalah mulai dari diri sendiri.
0: Selanjutnya, Elza Daswarman mendorong orang tua, guru, mentor, jusado ala unsur masyarakat untuk tari menyediakan ruang untuk pemuda supaya pengembangan potensi, kreativitas, juga kepemimpinannya. Judukungan Iko, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi agen perubahan dan magia dampak positif ke daerah. Dan sarang pandangan, penyerahan sertifikat merek atau itu disampaikan langsung di Kapalo Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Alpius Sarumaha kepada Wali Kota Pariaman Yota Balat. Kapalo Kanwil Kemenkum Sumatera Barat Alpius Sarumaha, maksud kami Sarumaha, mengatakan penyerahan sertifikat merek Iko untuk Batik Sampan menunjukkan perlunya menjaga keaslian produk Cuk Batik Sampan memang ada di Kota Pariaman. Beliau menyampaikan perlindungan merek dagangku diagi untuk masuk 10 tahun dari tanggal penerimaan hingga 3 Oktober 2035.
2: Kota Pariaman ini tetap dilindungi, dijamin. Sehingga kalau ada orang yang pakai merek ini, tetap harus permisi dulu di Kota Pariaman.
0: Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Barat Alpius Sarumaha juga meminta supaya sadwala kekayaan intelektual di Kota Pariaman didaftarkan untuk memastikan perlindungan hukum, menghindari klaim dari wilayah lain, juga membuat nilai ekonomi tambahan, serta bisa meningkatkan daya saing untuk usaha di era digital. Dan sana pandangan, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengaku antrian BBM indak tabate pada BBM solar saja, kendati juga jenis lainnya. Penyebabnya bukanlah kekurangan stok, tapi labiah kepada gangguan distribusi dari terminal BBM Bumi Teluk Kabuang di Kota Padang, KSPBU karena perbaikan jalan. Helmi menjalankan kuota jostok BBM untuk wilayah Sumatera Barat ala Jokowi.
3: Tapi kita ini coba upaya kita, dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.
0: Helmi menambahkan, setantang tasadionyo BBM hingga akhir tahun, Pemprov Sumbar ala meminta kuota tambahan dari BPH Migas, terutama BBM bersubsidi, supaya cukup hingga akhir tahun. Yolah dan sana, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko, bisua basua balia, joka badan lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Mici Ariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basua malia, joka badan lain pulau.

batu sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan fenomena El Nino yang sedang berlangsung di Pakirokan kan memecahkan rekor kekuatan. Selain fenomena itu, potensi pula memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di dunia. Peringatan Niko disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah tim Scottsdale. Peringatan Niko disampaikan Donsana Pandanga. Bahasanya model perakiraan menunjukkan kalau El Nino Kiniko berada pada kategori ekstrim, yang mengatakan bahasanya fenomena Iko Barado memang berbeda dari nan pernah ado diamati selama lebih 30 tahun. Mungkin banyak di antara kita lah mencari pulau beberapa postingan terkait jo gelombang El Nino Iko don sana angeknya yo sebenarnya membuat orang pengen selalu dalam keadaan di suhu ruangan yang dingin, barabuik bali AC, barabuik pakai es dan sana. Jadi dikatakan bahasanya belum pernah pulo mencaliak perakiraan El Nino yang begitu kue jo konsisten di berbagai model cuaca. Jadi Stockdale disiko menilai kalau peluang El Nino Kiniko memecahkan rekor yang sangat gadang. Ditegaskan bahasanya indak ada jaminan bahasanya hingga fenomena Iko Yosubana berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan air lawi di wilayah tengah jo timur dari Samudra Pasifik, Ekuator jadi maningke. Kondisi Iko mempengaruhi pola angin, tekanan udara, jucurah hujan,

di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino kok umumnya terjadi di satio 2 hingga 7 tahun. Serata balansonya itu selama sekitar 9 sampai 2 balai bulan. Jadi kalau terjadi bersamaan jo perubahan iklim akibat dari aktivitas manusia, dampaknya itu yo subana gadang dan sana. Jadi dikatakan bahasa El Nino iko sambalunyo turut berkontribusi pulo menjadikan tahun 2023 dan lalu sebagai tahun terpanas kaduo yang pernah tercatat. Disebutkan kalau 2020 ampe itu menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, fenomena iko pun memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami banjir.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
8: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
7: Selesai.
8: Selesai?
7: Ini Mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
8: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide Ade. Anak pintar. Ayo Mama bantu.
7: Emang, Ma.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Prompad RRI Padang, suara budaya semua.

Prom, PT Riri Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, Don Sana Pandanga. Lagu legend sih bisa dibilang batu itu Don Sana. Banyak pasangan duet musisi Minang yang membawakan lagu Iko. Salah satunya yang legendaris pulo, Ado Yan Junet featuring Susi barusan. Kita ke informasi balik di pagi hari nan cerah ke Don Sana. Di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan sosialisasi penyuluhan sebagai tindak lanjut deklarasi penolakan LGBT di Kabupaten Tanah Datar hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah bersama wujud instansi vertikal serta berbagai elemen masyarakat dalam menindaklanjuti deklarasi yang ala disepakati pada pekan sebelumnya. Sosialisasi kok dilakukan secara langsung di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, tim magia penyuluhan kepada pemilik usaha, serta pengunjung mengenai paralu cuma jago nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, serta norma dan berlaku di Kabupaten Tanah Datar. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Aldis Eka Satria mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi nyato dari hasil kesepakatan dan ala ditandatangani basamo dalam mendeklarasikan penolakan LGBT beberapa hari sebelumnya. Dijalankan bahasanya sosialisasi penyuluhan ko menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat keramaian. Pada kegiatan kini ko tim pengunjung itu mengunjungi Nora Fitness di Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, 1360 Derajat Fitness Center di Jorong Kuburajo, Nagari Limokau. Diduga ke lokasi ko tim mensosialisasikan hasil deklarasi sekaligus magi edukasi kepada pemilik usaha serta pengunjung. Jadi kegiatan ko memang melibatkan berbagai unsur dan sana pandangnya mulai dari perangkat daerah, di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, TNI, kepolisian, organisasi mahasiswa, hingga Sivitas Akademika UIN Mahmud Yunus Batusangka. Sinergi ko diharapkan bisa memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat. Salangkonyo jangan lupa dan sana bisa baca pula berita ko di rri.co.id.

0: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dun Sanapanaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tarif mengawal percepatan pemulihan dampak gangguan infrastruktur mempengaruhi distribusi BBM jam mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah. Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Syarullah mengatakan, pemerintah daerah ala mengerahkan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penanganan di lapangan melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya fokus penanganan tidak hanya mengurai antrean BBM, tetapi memastikan akses transportasi normal balik sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lancar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kota Solo menjadikan peta jalan pembangunan kependudukan PJPK sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Aliko di Makassui guna untuk pengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra mengatakan, pembangunan harus didasarkan pada data kependudukan yang akurat. Jabatan itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Pandangnya, kita masih di Semai Pagi. Bantuannya cuaca kini kok sedikit agak menggalau. Kalau di Sudirman Dobalis kini masih tarang, tapi di langit lainnya bantuannya agak galok katurun hujan. Tetap saja kita harus siap-siap jo perubahan cuaca dan tajah di belakangan kodon sana. Jangan sampai tumbang pulau, kondisi kesehatan tubuhnya harus tetap dijago. Kita update berita balia masih dari rri.co.id dan sana padanya. Di mana Universitas Andalas itu menjadi tuan rumah seminar nasional jo rapat kerja tengah forum, tengah tahun ya. Jadi dan sana padanya rapat kerja tengah tahun Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia atau FKPTTPI tahun 2026. Kegiatan kom menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-70 UNAN Nambalan Suang di Convention Hall Kampus Limomani. Jadi seminar kom mengusung tema yaitu penguatan kurikulum juga akreditasi teknologi pertanian untuk mendukung kesiapan lulusan di dunia karajo. Kegiatan itu dihadiri sekitar 150 peserta dan terdiri atas pimpinan fakultas, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi teknologi pertanian, serta berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Rektor Universitas Andalas Dr. Eva Yonedi mengatakan kalau tema yang diangkat sangat relevan jo tantangan pendidikan kini ko. Menurutnya perkembangan teknologi transformasi digital, kecerdasan buatan atau AI, serta perubahan kebutuhan dunia karajo itu menuntut perguruan tinggi tarui melakukan pembaruan kurikulum. Diharapkan seminar Jurapek Karajo tuh bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa diterapkan di seluruh anggota FKPTTPI sekaligus untuk memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan teknologi pertanian yang ada di Indonesia. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian FATE Tahunan Profesor Alfi Asben mengatakan bahasanya seminar nasional Jurapek Kerja Tengah Tahun itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar penyelenggara pendidikan teknologi pertanian di Indonesia. Penguatan kurikulum serta akreditasi menjadi isu penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia karajo.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Jakarta mengatakan kalau pertemuan itu memang membahas dukungan pelaksanaan program nasional 3 juta rumah di Kabupaten Darmas Raya. Anissa mengatakan persoalan perumahan kok masih menjadi tantangan gadang di daerahnya. Selain backlog, Darmas Raya pun punya 2.766 rumah yang indak layak huni. 123.598 keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian nan layak. Disampaikan pula masih ada 34 kawasan kumuh, serata luasnya itu sekitar 229,90 hektar. Kawasan itu memerlukan penanganan bertahap melalui pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas lingkungan. Jadi pemerintah Kabupaten Darmas Raya dan sana itu mengusulkan dukungan program bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta bantuan prasarana sarana jo utilitas. Usulan itu mencakup pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sarato untuk pengembangan kawasan permukiman terpadu.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisihkan ango atau menyisihkan nafas.
3: Kok jadi kesini ya jalannya?
4: Ah, tanya Angel aja deh.
3: Oke Angel.
4: Jalan Sudirman.
5: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
3: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh.
4: Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
5: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 km, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
3: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
5: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga

Prom, Pantai Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Paja-paja dengan Gadi Minang. Sosok yang memang seharusnya memang ramah, pintar memasak, banyak keahlian. Mudah-mudahan dan sana padaga kita pun selalu nio mengupgrade kemampuan diri sehingga yo bisa fleksibel lah dengan kegiatan apapun. Dan pastinya dan sana padaga di pagi hari kok kita masih di Semai Pagi, masih mengupdate beberapa informasi pulau. Kini kok kita beralih ke daerah Solo, di mana Dinas Perhubungan Kota Solo itu menertibkan parkiran kendaraan roda duo yang menggunakan badan jalan di muka pasar modern Kota Solo. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Penertiban dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo di Jalan Insinyur Soekarno pada hari Kamis 9 Juli 2026. Petugas Eko dan Sana mengutamakan pengendalian persuasif serta himbauan untuk pengendara memanfaatkan lokasi parkir dan alat disadiokan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo ikhlas mengatakan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir itu mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kondisi Eko berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di kawasan pasar. Jadi petugas indah hanyo magiakan himbauan kepada pengendara, edukasi pun diagihkan kepada juru parkir supaya bisa turut mengarahkan masyarakat memarkirkan kendaraannya sesuai jo ketentuan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jo Angkutan Dinas Perhubungan Kota Solo, Indra Febrianto mengatakan penertiban Iko dilakukan secara berkala. Langkah Iko menjadi bagian dari penataan parkir di kawasan strategis di Kota Solo. Indra pun disiko menghimbau dan sana pandangnya untuk masyarakat memanfaatkan kantong parkir dan alat disadiokan. Menurutnya kepatuhan terhadap aturan parkir itu bisa menghasilkan kenyamanan untuk pedagang, pembeli, ataupun pengguna jalan.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana Pandaga, pemerintah Kota Sawalunto melakukan pembersihan sedimen Sungai Batang Lunto untuk menjaga kawasan yang berstatus warisan dunia UNESCO itu. Selain itu, sekaligus mempertahankan fungsi sungai dalam mengurangi potensi genangan di kawasan pusat kota. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan, selain menjaga kualitas kawasan kota tua, membersihkan sedimen dilakukan untuk mempertahankan kapasitas aliran sungai. Jawabannya itu bisa menolong mengurangi potensi genangan air waktu curah hujan tinggi, serta bisa melindungi kawasan cagar budaya, fasilitas umum, serta pemukiman warga di sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B Salue 21.067. Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan penetapan LP2B itu merupakan komitmen pemerintah daerah menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif supaya tidak beralih fungsi. Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah strategis untuk menjaga produksi pangan. Selain itu, bisa meningkatkan kesejahteraan petani serta bisa memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan datar asal pukul 9 lewat di Mobile Mini Wakati Indonesia Barat. Barangkali ada di antara kita dan di jam-jam sagiko di akhir pekan kau memang sedang berada di perjalanan menuju ke beberapa daerah. Ada yang memang masih menikmati masa-masa liburannya, ada memang lah bersiap-siap pulo untuk rutinitasnya di hari Senin. Libur panjang alhamdulillah selesai. Hari Senin waktunya sibuk balia, pagi lah mulai menyiapkan bekal, mengantarkan anak sekolah dan rutinitas lainnya, termasuk dan mungkin coba berkegiatan di pagi hari. Kalau lah polanya terbiasa dan cara pandangnya, pasti itu tidak barek untuk menjalaninya dan susah merubahnya. Di beberapa pola mo karena libur, mungkin pola jagonya berbeda, pola aktivitasnya pun berbeda. Di hari Senin harus siap balik untuk memulai berbagai rutinitasnya, bantu sedia kala. Kini kalau sana Padang kita ke informasi pulau dari Kota Padang, di mana arus lawi nandare itu mengurangi hasil tangkapan nelayan pancing di Pantai Puri Kota Padang. Kondisi ko terjadi karena cuaca pulau. Jadi kondisi ko walaupun cuaca juga lembang lawi masih tagolong aman, tapi kiranya berpengaruh pulau tetap sama hasil pancingan. Nelayan pancing di kawasan Pantai Puri mulai merasakan penurunan hasil tangkapan dalam beberapa hari terakhir kok. Penyebab utamanya bukan gelombang tinggi, melainkan arus lawi yang lebih dereh dari biasanya. Salah seorang nelayan Purus, Zainal, mengatakan arus dereh itu membuat teknik memancing menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Benang pancing jadi tabau arus, sehingga lawi enggan untuk mendaki umpan. Cuacanya aman, cuma ayahnya nanaga dereh itu yang menjadi kendalanya. Jadi jalekan kini kok kondisi lawi normal, nelayan pancing dapat membawa pulang sekitar 3-4 kilo ikan setiap kali melawi. Tapi kini bisanya hanya memperoleh 2 kilo saja. Itulah nan menjadi tantangannya kini don sana. Berdasarkan laman perkiraan cuaca perairan Padang, Padang Pariaman, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Meteorologi BMKG, tinggi gelombang di perairan Padang itu berada pada kisaran 0,9 sampai 1 meter atau kategorinya rendah. Angin batiup dari arah tenggara kecepatan sekitar 6 hingga 2 balai knot, sehingga aktivitas nelayan serta penangkapan lawak itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Walaupun bentuk itu, kondisi arus lawi itu tetap menjadi faktor nan paralu bana dan serta untuk mempengaruhi keberhasilan nelayan pancing. Arus iko terlalu kue bisa mengubah posisi umpan serta mengurangi efektivitas alat tangkap tradisional.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah berseteru perihal adat, yakni Datuak Parpati Nansabatang dan Datuak Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.

0: final. Big Man, simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Pater RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padangnya, di Kota Padang pun potensi wisatanya sangat banyak dan menarik. Salah satunya wisata baharinya. Ada rekomendasi salah satunya yaitu Desa Wisata Sungai Pisang. Iko lokasinya di Kelurahan Sungai Pisang atau Taluk Kabuang Selatan, Kecamatan Bungui, Taluk Kabuang, Kota Padang. Desa Wisata Sungai Pisang kok terkenal dan masyarakat luas sebagai kawasan yang objek wisata bahari yang memikat para pelancong. Jadi memang tidak heran kalau wisata Sungai Pisang kok kini menjadi pintu gerbang wisatawan kalau ingin berpesiar menikmati wisata bahari ke sejumlah pulau. Untuk menuju ke Desa Sungai Pisangko dan Sana Padanga, pakai kendaraan pribadi bisa kurang lebih 1 jam dari pusat kota. Bisa pakai transportasi umum Bandot Trans Padang, bisa pakai ojek atau taksi online pula. Desa Wisata Sungai Pisangko punya 2 RW, 9 RT. Sarato secara adat Desa Sungai Pisang itu ada 8 suku di dalamnya, dipimpin dari kepala suku adat yang disebut Jo Panghulu. Di Sungai Pisangko ada potensi atraksi wisata, ada paket wisata yang menarik pulau dan sana padanya. Desa Wisata Sungai Pisangko punya pantai, pulau Nyoba Pasir Putih, ya, perbukitan Ayetajun Lubuk Udang pun ada di situ, serta hamparan persawahan yang memanjakan mata. Adapun pulau yang dimiliki Desa Wisata Sungai Pisangko diantaranya ada Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, serta Pulau Siranda. Jadi 1 juta potensi yang dipunya di Desa Wisata Sungai Pisangko membuat para wisatawan bisa menikmati wisata bahari yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun bersama rekan kantor atau kawan sejawat.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangek pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangek pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangek pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangek pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Lapeh Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lapeh Barajui karena antara satu lapeh dengan lapeh lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lapeh. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lapeh barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapeh barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapeh barajui.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Laweh, Kabupaten Panadata, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sana Pandaga, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasisir Selatan Tarui memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Hal dimukasi dilakukan untuk mengupayakan pembuatan barcode untuk pelaku transportasi zona memiliki kapal wisata yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasisir Selatan Zoni Eldo di Painan mengatakan, pelaku transportasi darat ataupun nan punya kapal wisata kan didata secara bertahap sebelum memperoleh barcode. Pendataan itu dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai jika ketentuan dan alah ditetapkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandaga. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tarui memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program unggulan. Hal itu guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus untuk mendorong modernisasi sektor pertanian. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Datar Dedi Triwidono mengatakan, sejumlah program unggulan yang berpihak pada petani telah digulirkan, antara lain berupa layanan bajak gratis, pembangunan greenhouse, hingga pembentukan brigade alat serta mesin pertanian Al-Sintan yang melibatkan generasi muda.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Kalau indah mungkin rasanya ke Basatu dan Sana Padaga. Coba diambil hikmah dari apa nanta jadi. Siapa tahu beko ada jodoh nan lebih elo daripada dipasokan untuk tetap basamo, tapi ujung-ujungnya beko kebab pisah juo. Ah, mendadak menjadi mellow di siang hari ko dan sana. Ala pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang tengah mempersiapkan pulau untuk makan siangnya Ariko. Iko ada beberapa dan sana padanga. Salah satu di antaranya resep yang ke Ariko kita bagikan, yaitu membuat ayam asam mani. Iko bisa disabui sebagai makanan Chinese ya, Chinese food favorit yang banyak ansuko pulau. Sajiannya digoreng garing, sudah tuh dibalut tepung, disiram jus saus asam manis nan sedap. Ayam asam manis ko termasuk Chinese food dari area Canton. Sajian ko punya nama lain yaitu koloke atau ayam kuluyuk. Potongan ayam nan ketek-ketek tu disajikan jus tepung nan garing, tapi di dalamnya tetap juicy ketika digigit. Cita rasa asam manis ko indah hanya berasal dari perpaduan beberapa jenis saus saja, biasanya ditambah pulo supaya lebih segar dan sana diagih potongan nanas, diagih paprika, bawang bombay, tomat, dan lainnya. Jadi iko cocok pulo bisa dijadikan inspirasi untuk membuat masakan, terutama untuk nanyo membuat bekal anaknya besok di hari Senin. Bosan coba membuat ayam goreng biasa saja, bisa mencoba yang namanya ayam asam manis. Sudah kok kita bagi resepnya, tetap bersama Prampe di Lama Taraso.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Kau mak kalau nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah ha?
3: Jadi mak ka money changer wak yo.
4: Mangga lo harus ka money changer banap.
3: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Kak mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
4: Mangalo awak kak mama enggakan mah tuang murang pia. Awak orang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngak sialai.
3: Iyo pulu tu mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PTRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Pandangan. Ikonnya resep ayam asam manis dan bisa dicoba di rumah. Untuk kini kok porsi 300 gram filet saja. Kita pakai filet dada atau nansukojo. Filet bagian paho pun bisa dipakai. Resepnya menyesuaikan, kalau nyo lebih banyak dari ko tinggal di double kan saja sesuai samo bara takaran ayam yang dipakai. Sesudah itu kita siapkan pulau bawang putih 1 siung, diparut saja dan sana setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, talu ayam ciek saja, 5 sendok makan tapuang kanji. Sesudah itu minyak goreng. Nah, itu untuk bahan saus

rasa manisnya. Kita butuh 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram bawang bombay yang dicincang kasa, 1 siung bawang putih dicincang kasa pulo, 50 gram paprika hijau dipotong kasa, 200 ml air. Sesudah itu 1 sendok makan sari jeruk bubuk, bisa pulo langsung pakai jeruk yang apa namanya dewa tuh? Jeruk nan hijau tuh asam 5 kape. Ah, itu namanya dan sana. Bisa dipakai pulau itu sekete. Sesudah itu 2 sendok makan saus tomat yang botolan, 2 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan kaldu jamur. Sudah itu 1 sendok teh gula pasir. Cukup masak 1 sendok teh, 1/2 sendok teh garam, jo tapuang kanci 1 sendok teh. Beko dilarutkan jo air untuk membuat sajian tu lebih kental sausnya. Untuk cara memasaknya, dun sana daging ayam tadi dibarasihkan dulu, dipotong-potong ukuran dadu sedang. Sudah tu dilumuri sama merica, bawang putih, diagi garam sekete. Sudah tu dikocok talua hingga babui. Sudah tu diaduk bersama je potongan ayam tadi. Balui potongan ayam itu je tapuang kanji sampai rata. Sudah tu digoreng je minyak nan ange. Dimasak sampai warnanya agak kekuningan. Kuning kecoklatan lah gitu, supaya beko rasa crispy-nya sakete. Sesudah itu untuk membuat saus asam manisnya, ditumis dulu bawang bombay, bawang putih sampai nyelayu. Masukkan paprika, aduk sampai layu pulo. Masukkan air, jo bahan-bahan lainnya kecuali tepung kanji, aduk sampai nyemandi dia. Tuangkan larutan kanji, aduk sampai kental. Sesudah itu baru dan terakhir masukkan ayam goreng tuh, diaduk. Sesudah merata, matikan api, langsung bisa disajikan.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
5: Aduh, tubuhku kering rasanya.
6: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
5: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
6: Aku butuh air.
5: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
7: Stop illegal logging, cegah global warming.
8: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat, karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual, lado atau cabai merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama, dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Dan sana pandangan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tarimam Palue akses pendidikan untuk penyandang disabilitas melalui inovasi peran kita. Inovasi Demokasi dikembangkan bersama JPK BM Bintang Inklusif sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak pendidikan dan setara. Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Syaifullah menjelaskan, kerjasama JPK BM Bintang Inklusif menjadi langkah nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan. Program IKO tidak hanya menyasar penyandang disabilitas netra, tetapi yang lainnya pula, bahkan masyarakat non-disabilitas yang alun menyelesaikan pendidikan melalui jalur kesetaraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Masyarakat diajak untuk membiasakan mengkonsumsi buah setiap hari untuk menjaga kesehatan cuma meningkatkan daya tahan tubuh. Setidaknya dibutuhkan 200 hingga 300 gram mengkonsumsi buah setiap hari untuk orang dewasa. Ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Syafriani menjelaskan, buah mengandung berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh, bantuan vitamin, mineral, serat, serat atau antioksidan. Buah dapat dikonsumsi setelah sarapan ataupun sebagai cemilan sehat di sela waktu makan. Bantuan di pagi hari, sarato di sore hari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihin ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
5: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan di masa kini kok semakin terbuka pula macam-macam peluang bisnis. Salah satu peluang bisnis yang bisa berpotensi menghasilkan banyak pemasukan, salah satunya itu bisnis cuci sepatu atau laundry sepatu. Ini hanya bisnis cuci sepatu saja yang bisa dibilang tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak modalnya. Paling kalau estimasinya kurang lebih 5 juta rupiah sebagai modal awalnya untuk menjalankan bisnis kok. Untuk nanti tertarik dan sana pandangnya, ikut ada strategi yang bisa dilakukan untuk para pemula membuka bisnis laundry sepatu. Yang pertama, pastinya siapkan dulu modal untuk membuka bisnisnya. Tidak perlu nanti terlalu gadang, tapi rincian modalnya diantaranya emang mempersiapkan desain ruangan, bali rak-rak untuk sepatunya, rak untuk perlengkapan, mesin cuci sepatu, sesudah itu paket perlengkapan juga peralatannya, termasuk deterjen juga pewanginya. Dari kebutuhan itu estimasinya kurang lebih ya sekitar 5 jutaan tadi don sana. Modal itu alun tak masuk biaya sewa tampe kalau memang mempunyai tampe suram. Jadi untuk menekan biayanya sebenarnya bisa memanfaatkan halaman atau lahan kosong di rumah. Sedangkan untuk biaya operasionalnya sekitar 1 juta rupiah lah. Di antaranya itu untuk keperluan biaya air, listrik, packing-packing, tambah deterjen, serato, pewangi, jo biaya lainnya. Tidak itu saja dan sana pandangnya, pakai alat terbaik jo gunakan sesuai jenis sepatu itu perlu jadi pertimbangan. Setiap jenis sepatu punya bahan nan berbeda-beda. Dek karena itu pelajari baca rumah berasiakan nyaman cuci setiap sepatu sesuai jenisnya. Misalnya kita tidak boleh pakai sikat nan kasa di bagian bawah yang babulu pada area sepatunya. Nah itu saja, beko masih ada beberapa langkah sukses lainnya untuk dun sanak pandangnya nanyo mencoba membuka bisnis cuci sepatu.

piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa?

Forum, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya kita lanjut Bali, apa langkah selanjutnya nan bisa dilakukan untuk Nanio mencoba membuka bisnis cuci sepatu. Selain mempersiapkan modal, juga memakai alat nan terbaik sesuai jenis sepatu, lakukan pula strategi pemasaran nan tapi sasaran. Kita bisa memasarkan bisnis itu melalui berbagai platform digital. Bisa membuat konten-konten menarik seputar perawatan sepatu secara rutin. Itu pun dilakukan konsisten di media sosial untuk bisa mendapat perhatian dari konsumen. Selain itu, buat puluh promo-promo menarik yang bisa menarik pelanggan, misalnya promo harago, sasudah tuh ado gratis pick up sama antar, atau promo-promo menarik lainnya. Jangan lupa pula dan sarana pandangnya bagi pelayanan maksimal kepada pelanggan. Memastikan untuk magia kualitas jasa nan sesuai jo harapan dari pelanggan. Jadi dan sarana pandangnya jo caro magiahkan layanan khusus kepada pelanggan secara maksimal itu pasti mendatangkan kepuasan tersendiri untuk para pelanggan. Kalau biasanya lah puasamo jaso dan kita tawarkan, pasti ada yang namanya kababal dia untuk mencuci sepatu di tampe usaha bisnis cuci sepatu dan kita buat.

0: Seni tradisi randai adalah kesenian rakyat yang awalnya merupakan permainan anak-anak gari atau setingkat desa di Sumatera Barat yang mengkombinasikan unsur seni teater, seni tari, seni musik, cerita, syair-syair, dan unsur sile atau silat yang merupakan sumber gerakannya. Begitu kompleksnya unsur seni yang ada dalam randai dan ada unsur teaternya, membuat randai menjadi sebuah seni pertunjukan yang sangat populer di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, bahkan sampai melintas ke daerah-daerah yang menjadi wilayah penyebaran kebudayaan Minangkabau masa lalu di luar Sumatera Barat, seperti Kerinci, Kuantan, Singigi, dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh Kasih Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Viveri Yudi, MPD.
1: Randai menjadi kesenian yang sangat populer di Minangkabau. Ini jadi permainan bagi anak nagari dimanapun wilayah budaya Minangkabau yang sebagiannya adalah Sumatera Barat sekarang. Artinya randai tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi wilayah budaya penyebaran budaya Minangkabau, sampai ke daerah Singinggi, Kuantan, Kerinci, dan lain-lain itu. Randai itu jadi unik karena di dalam pertunjukan randai itu yang sekarang itu ada unsur teater di situ, ada unsur tari di situ, ada musik di situ, ada cerita, dan yang lain-lain. Jadi kesenian ini memang menjadi khasnya masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau.
0: Dalam perjalanannya, randai sebagai sebuah seni pertunjukan rakyat bermetamorfosis menjadi seni teatrikal. Hal ini disebabkan randai secara strukturnya dipengaruhi oleh kesenian teater bangsawan di Malaysia dan opera Melayu di Singapura, yang juga mempengaruhi seni teater modern lainnya secara umum di Indonesia. Sehingga randai menjelma menjadi sebuah seni tradisi pertunjukan yang telah dilengkapi dengan naskah dan penokohan, sebagaimana yang dituturkan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Namun dari sejarahnya, randai saya temukan dari hasil foto seorang Belanda namanya C. Nieuws kalau saya tidak salah. Dia memposting pada saat itu, dia menyebutkan ada foto di halaman kantor pemerintah Belanda pada saat itu di Perang Panjang. Dalam foto itu ada orang bermain musik satu orang dan ada yang berada di tengah empat orang. Sepertinya mereka menari dan di musik itu dan di sekitarnya ada yang menonton, termasuklah pemerintah Belanda itu. Senius mengatakan fotonya itu adalah randai. Jadi kalau dengan demikian, randai yang dulunya tidak seperti bentuk yang sekarang. Catatan lain bahwa randai itu mulai memakai naskah dan penokohan itu 1926 itu ada di Bukit Tinggi. Kemudian disebut juga ada yang dari Payakumbuh.
0: Dalam penampilannya, randai dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan dengan dasar gerakan sile atau gerakan silat masing-masing daerah dari mana grup itu berasal, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian, dan cerita itu kemudian diperankan oleh dua orang atau lebih pemain di tengah lingkaran pemain lainnya. Selain keunikan dari sisi kompleksitas unsur seni tradisi yang terdapat dalam seni tradisi randai ini, kekhasan lainnya adalah pakaian yang digunakan oleh para pemainnya, khususnya celana, yang dinamakan sarawa atau celana kalembong, yaitu sebuah celana yang besar dengan pinggang lebar dan pisak jatuh ke bawah seperti bertapak. Dan setiap berhenti melangkah, pemain randai akan menepuknya dengan dua tangan yang menimbulkan bunyi mirip suara gendang. Di awal kemunculannya, cerita yang diusung dalam pertunjukan randai biasanya diambil dari cerita-cerita rakyat dan cerita kepahlawanan Minangkabau dahulunya. Di antara cerita randai yang populer adalah cerita Cindo Mato, Malindeman, Anggun Nantongga dan cerita rakyat serta legenda lainnya. Karena Randai awalnya lahir dari permainan anak nagari di Minangkabau, tidak ada catatan pasti yang menyebutkan asal-muasal Randai tersebut. Dan karena cerita yang dibawakan kala itu bersumber dari cerita rakyat, maka disinyalir pada masa-masa awal kemunculannya, Randai belum menggunakan naskah dan penokohan sebagaimana Randai yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan kembali oleh Viveri Yudi dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.
1: Randai itu menjadi terpengaruh oleh kesenian atau yang dinamakan teater bangsawan. Bangsa teater bangsawan ini bermula di salah satu pulau di dekat Malaysia, tetapi di situ pulau itu dari orang India, berkembang menjadi teater bangsawan yang karena cerita-ceritanya tentang bangsawan yang Malaysia. Teater bangsawan ini mengalami pasang surut dan akhirnya muncul kembali yang diperakarsai oleh orang yang Cina, keturunan Cina di Singapura. Mereka dia namakan yang dulu namanya teater bangsawan, kemudian diperkaya dengan musik, mereka namakan itu adalah opera Melayu. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi teater modern secara di awal perkembangan teater modern.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Di sana mana orang tua murid berkebutuhan khusus diminta mulai mempersiapkan anak memasuki tahun ajaran baru supaya proses adaptasi di lingkungan sekolah bisa berjalan lancar. Persiapan ibu kasui tidak hanya berkaitan jauh perlengkapan belajar, tapi mental, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Beralih ke kabar kedua, perusahaan umum daerah Perum Air Minum Kota Padang baru mencapai perbaikan intake Kampung Toko dan instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun untuk memulihkan kualitas atau kontinuitas layanan air berasiah pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, mengungkapkan perbaikan intake dan IPA di Mokasui adalah bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan telah dilakukan sejak 22 Desember 2025 dan akan berlangsung sampai 2 Desember 2026 mendatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Arie Padang, Sora Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dusana kesadonyo. Senang bana ribu baliak-baliak mawankan di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan kita ada di Samusik Saja Marah Musik. Kita akan putarkan lagu-lagu Minang spesial untuk mengawankan di siang hari ko dusana nan sadang santai ataupun sadang do planning ataupun ya apapulah yang sadang kini sana jalani, ya kan? Oke, informasi asan untuk warga Padang sekitar yo. Hari ko masuk di jam 2 balik lebih 28 minit waktu Indonesia Barat. Iko akan kita kumandangkan sudah tu. Sampai jam 1 sana akan kita suguhkan lagu-lagu dan rancabana dan masih fresh lah, masih segar lah lagu-lagunya kan. Janganlah di list the music director kita pastinya. Nah, serupa lagu dan cie ko dan amang wali kita di siang hari ko. Yaya Nadila featuring Anggi Rains dengan Menggenggam lah dalam rasian. Oke, sebelum kita bikun bandangkan Hasan Zuhur, sekali lagi informasinya di jam 2 balik lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kini kita nikmati lagu-lagu dulu deh. Kalau balik ke lagu dulu, kini akan putarkan satu lagu dari calon divonya penyanyi Minang Indonesia. Bukan Sumatera Barat. Aduh, David Istanbul, Kamari Pentang judulnya. Mudah-mudahan lagu-lagu dan menghibur kita, itu bisa mengawankan suasana, suasana-suasana yang santai dan menggembirakan alias happy, ya kan? Tetap bersama kami perempat TRRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Semangat yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong.
1: Hmm.
0: Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Hmm. Loh, kok paketnya habis sih? Lagi asik-asik main game juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Robat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat tengah, Wak Bawalia di program spesial karo setiap hari Sabtu jam sangat duo hari nak surang do karo disiku ado Mautia alias Sudarit telah standby dari barusan
1: dari Kepatang
0: dari Kepatang nah Mautia ya. Dari Mautia tadi maksudnya dari Mautia
1: iya gitu.
0: Barusan dari Mautia dari rumah
1: barusan dari belakang
0: oh dari belakang
1: kamu kok sebelum oh, tuh dari rumah
0: oh ya, nah. Gitu ada dari sebelum dari rumah dari Mautia ya.
1: Dari lalu
0: aneh lama warna Mautia kurang suruhannya siaran Mautia lalu di rumah
1: ya, tapi malam tadi
0: siaran ya
1: mau siaran hari bakar rumah
0: batu awalnya banget diganti
1: iya yo Valeri
0: tapi bahak mutih tibo siang hari kok babela-bela warna lo wah ya
1: awak kan demi kok
0: demi ya demi cintaku pada pekerjaanku ya
1: pekerjaanku ya. Terus do senak gitu ya lo
0: wah
1: sudah tuh kan murang piala dunia ini ri
0: iya
1: jadi awak kan iya. Sebagai apanya kini tagline-nya RI itu rumah sepak bola Indonesia apa
0: oh iya
1: apa tuh kurang tahu lo
0: rumah sepak bola dunia
1: dunia ya
0: Oh iya. Kau kan official nah, official radio nah,
1: ya,
0: radio Indonesia nah. Jadi emang kini

0: Labuan
1: Turki,
0: Turki. Nah,
1: jadi di akhir-akhir babak pertama itu nih, itu ada Postena, namanya kok, ya biasa lah di lapangan gitu kan.
0: Ada gimmick-gimmick lah.
1: Ada gimmick lah gitu kan, jadi kerumun-kerumun. Jatuhlah jam wasit kuri.
0: Jam wasit nanti jatuh?
1: Yo.
0: Jam tangannya?
1: Jam tangan mah.
0: Iya, bakal apa jatuhan dia wasitnya?
1: Mungkin yo, di luar lagi gue. Kok lu enggak mungkin lah.
0: Nah lu nyocek sawal lu macara. Oh iya iya.
1: Sudah tuh, rupanya pas sedang orang kali itu nak ria
0: itu tabang jam
1: bagus liang lah jam mana
0: entik lo bunyi ya.
1: Kalau jam mahal tuh
0: itu iya tuh itu agak kareh bunyi sih
1: iya, kalau jam mahal ya enggak niang tuh ya
0: iya
1: kan. Nah sudah tuh letak tuh dari dipungui lah di sasaran pemain ri.
0: Salah satu pemain memungui jam itu tadi.
1: Oh, tadi.
0: Luar biasa pemain. Matonya memang luar biasa. Orang sudah main nampak aja.
1: Dipakainya ri.
0: Dipakainya.
1: Dipakai.
0: Iya. Tak ajarannya memakai.
1: Iya. Pakai langan kiri. Iya. Di langan kiri tadi.
0: Iya.
1: Berjalan. Saya sambil ada tur jam tu kan. Nah, santai saja gitu lah kan.
0: Nah. Jadi pemain kau tak tahu kau asal jam kau dari mana kau.
1: Bakal lah, penting bisa jadi tahu juga nyosin mah.
0: Betul.
1: Cerita mungkin kok, namanya kok surprise sih tu. Nah,
0: iya betul.
1: Saya jadi kan.
0: Betul.
1: Tu nyosin santai, saya jalan kiri kan. Tu sudah tu nak lama dah tu, habis waktu pertama tu ni. Dah sudah tu dibawa kedua, entah apa jadinya, ya kan? Jam tu lah tiba, sudah wasit uli. Jadi mungkin yang kian lah sudah tu. Jadi cerita-cerita itu kok membagakan membuat suasana-suasana pula setena. Jadi ya uniknya itulah.
0: Adalah gitu. Dinamikanya lah.
1: Dinamika, kan? Iya, jadi artinya sempatnya menyelamatkan. Soalnya niat menyelamatkan mungkin
0: Iya.
1: Daripada pijak mereka di pemain lain kan.
0: Iya. Ada dia seorang pemain bola, pula jam tangan santai. Tabali dia juga kan.
1: Nyendak dunia itu tuh.
0: Iya, itulah. Nah, kemanang tabali jadi
1: nyerunya. Iya, kan?
0: Iya,
1: luar biasa. Hanya untuk menyelamatkan mungkin, gitu kan?
0: Lihatin lah pencariannya.
1: Tapi, lucu jadinya gitu loh kan?
0: Lucu, iya.
1: Soalnya mungkin kalau dengkian langsung di tengah lapang, loh kok curang, wah, kok pengusir mah?
0: Iya, betul. Tapi kok kamar-kamar lo pini orang kan?
1: Pini orang kan itu?
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin selamatkan seluna.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu gak unik jadi ri.
0: Bisa cuba lo mut ya, misal dalam acara-acara pun kan, tanggan sejam tuh. Lapean gitu.
1: Iya.
0: Alek kabar dia lah. Rasulina kabar dia jam itu tuh.
1: Alah.
0: Pasti mutiara nak kalau
1: tapi cari jam memang. Kalau cari
0: dia
1: jam. Kalau jam pun belai.
0: Iya.
1: Ini kalau jam hari ingin dah.
0: Iya. Aku jam apa kau makan jam anak-anak apa kau makan gitu jadi kabar dia. Itulah Dusana Penengah. Silakan kalau misalnya Dusana Penengah punya momen pulo dan tertangko atau nanda info dari ma bisa disampaikan gitu di siko kan. Momen lucu sepanjang Piala Dunia 2026 ya kan.
1: Iya betul.
0: Nah kini Mutia pernah mendengar Viking Row enggak?
1: Apa tuh?
0: Viking Row namanya. Viking Row.
1: Apa tuh?
0: Jadi Viking Row ko koreografi supporter yang meniru gerakan mandoyong kapal Viking secara serempak.
1: Iya.
0: Nah jadi ado fenomena kok ndak hanya dilakukan di tribun stadion, jadi seluruh peserta kok menggerakkan kedua tangannya maju mundur bentuk mengiyah dayung
1: ya
0: teh kapah dan fenomena kok ndak hanya dilakukan di tribun stadion selama Piala Dunia 2026. Viking rokok pun terlihat dilakukan di berbagai ruang publik mulai dari eskalator jalanan kota sampai stasiun kereta dan di kota jadi setelah Norwegia mengalahkan Senegal. Dan memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia 2006. Selesai pertandingan itu, iyalah pemain akhirnya ikut bergabung juga melakukan Viking Row.
1: Jadi lah mendana yang lo main tuh.
0: Gitu sama juga ribuan-ribuan pendukung lainnya. Selebrasi kok memang khas dari supporter Norwegia. Itu jadi ikulah kekompakan supporter Norwegia ketika menyerbu tim Times Square New York ketika peralatan pesta Piala Dunia. Mereka melakukan selebrasi Viking Row sebagai cara untuk membakar sumangai Erling Haaland juga kawan-kawan di pentas dunia.
1: Selebrasi kok macam-macam loh deh nari ya.
0: Macam-macam loh.
1: Kadang-kadang ada mau jonjak kayak ya.
0: Betul. Tapi emang kalau yang Viking Row kok enggak sekedar selebrasi dari supporter tim kembagaan saja doh mutia. Jadi selebrasi kok kaitannya eret are jo identitas bangsa Norwegia.
1: Lalu buang aja.
0: Tuh.

0: terinspirasi dari gerakan Mandayuang yang dilakukan penjelajah Viking tadi.
1: Oh begitu.
0: Dalam mengaruhi samudra beberapa abad yang lalu. Jadi itu ada lo nilai sejarah akhirnya. Mungkin lo pernah lo nonton film Viking dulu tuh. Dulu Viking, dulu ya. Film Viking mah gitu ya.
2: Alun jagong bina, sang lo mama.
0: Sedang lalu mutiara itu. Entah mungkin alun lah iya. Iya. Pas satu tu hari lah
2: iya. Iya.
0: Pas Viking lo nado, hari lo lah iya. Mutiara lah iya kan. Gitu.
2: Iyalah.
0: Itulah fenomena-fenomena lucu yang terjadi sepanjang Piala Dunia 2026 di Sumatera Pendengar. Jadi itu nang kagitu bagi setiap hari Sabtu jam 2:30 kan.
2: Tuan dua aja celeri.
0: Ada lo
2: tuh membawa bendera Korea,
0: bendera
2: menjelamain tuh ada tuh,
0: ya
2: kan, bendera raksasa tuh mari,
0: ya,
2: bendera apa tuh kan, jadinya kan membawa semua tuh.
0: Iya.
2: Rupanya mungkin semangat ya, kau ya. Tersungkui kawan kau.
0: Jatuh bendera
2: aja. Enggaknya kan tapi sini.
0: Oh iya.
2: Nah, lain kawannya dulu tuh.
0: Iya.
2: Nyo sisi panjang kan. Tersungkui lah ya, kawan kau dalam. Tuh lama ikut di dalam mihir ya.
0: Itu
2: unik lah dia gitu loh. Orang-orang tak terperangkap di dalam bendera gitu kan.
0: Oh iya. Tapi sebenarnya tak niat untuk mampu ya po gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi karena memang jatuhnya lucu kan, unik. Sesuatu yang baru jadi itulah. Ya kalau mau sepila dunia tuh main bola,
2: sudah mau main bola sudah. Ya. Sama aja main pemainnya nak, orang main gini. Oh ini itu gula pulau negara tuh. Oh, nah mantap dah. Batu ada bintang dah. Orang kadang-kadang gitu loh tadi.
0: Iya betul.
2: Orang pengen jadi bintang, saya.
0: Iya.
2: Kok bintang main gua. Bintang tak kejar aja.
0: Kalau ada bintang tuh baru lucu.
2: Baru nonton.
0: Begadang lah.
2: Gitu kan.
0: Iyalah. Atau masih kelas ya lu ya?
2: Hah?
0: Kalau bagi itu sudah lah, aku tuh.
2: Iya, entah kok ada sana gitu. Nanti sempat lo mencari ada yang lucu di waktu nonton gue.
0: Betul, dibagi saya.
2: Silahkan, kok ada di telepon kita dari.
0: Iya, betul. Atau di chat boleh ya, di chat.
2: Iya.
0: Di chat atau di telepon, silahkan. Tapi ya lu nado.
2: Halo, do, dari.
0: Itulah. Nah,
2: kalau ada tuh biar lawak saya yang membagi gini tuh.
0: Biasa wa do. Emang masih ada?
2: Masih ada.
0: Hah, masih ada
2: sekali lah ya.
0: Oh, ngumpul.
2: Oh iya, pas ke penutupan mari.
0: Iya, betul.
2: Penutupan enggak salah.
0: 20 Juli.
2: Hah? 20 Juli. Awak selama bulan Juli berarti. Ini tanggal 2 tanggal berapa nih kok? Apa bulan Juli wa?
0: Ini tanggal
2: 2. Apa bulan Juli esok kan?
0: Apa boleh wa
2: minggu kemana? Kis hari menjelang penutupan hari.
0: Jadilah. Okelah kalau gitu bentar usana awak harus pamit dulu.
2: Iya.
0: Mutianya kamu tunjukkan jalan-jalan di siang nenangnya, kok mah?
2: Jalan-jalan siangnya ya?
0: Iya, jalan-jalan siangnya. Kok raun sabali dia?
2: Iya, raun sabali ya. Kudo patah lagi.
0: Wih, bahkan indah. Jadi riangnya kudo semua jalan
2: dia. Itu tegak gelo lidah lah ya?
0: Iya, tekao. Bila tetap pasal perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawar, yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Do 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Selamat Padangnya, awak balia-balia di program Budaya Hidup Sehat. Jadi kita akan membagi informasi-informasi kesehatan ke ruang dangga di Selamat Padangnya di siang hari ko. Ah, di luar hangi mana? Kau nak perlu nak usahkan luar, tapi memang ada planning ataupun rencana untuk keluar bulia. Ah, mudah-mudahan hari ko lancar-lancar jaya. Dan alun makan siang dulu. Jangan sampai nama makan siangku diluaikan. Aku kalau lalu siang bagai sudah tuh baru lalu siang ya kan. Tetap bersama perempuan dari Padang hari majelisku sampai jam 6 sore bekodih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promotor dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Dan Senang Pandangnya, kasus gangguan ginjal terus meningkat di Indonesia. Jadi kok butuh perhatian serius dari seluruh masyarakat. Itu statement dari Dr. Raisa Ramayumi dari

terpaksa rasa mual muntah kelangan nafsu makan sehingga munculnya rasa basi di lidah akibat menumpuk zat racun dalam darah. Bahkan penurunan fungsi ginjal bisa memicu anemia atau kurang darah yang membuat penderita mudah panik, mudah lelah, pucai, mengalami sesak nafas akibat cairan menusuk ke paru-paru. Jadi lebih lanjut, Dr. Raisa menjelaskan bahwa penyakit ginjal kronis umumnya dipicu dari penyakit penyerta atau komorbid yang tidak terkontrol secara baik. Dua pemicu terbesar adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Dan selain itu, kebiasaan buruk masyarakat awam mengkonsumsi BOB analgetik atau pereda nyeri, jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat, serta minuman berenergi yang berlebihan tanpa pengawasan dokter untuk diminum tarwih akan menjadi faktor penyebab rusaknya organ ginjal. Jadi dari kini konsumsi air putih 2 liter kata beliau, sekitar 8 galih lah sehari. Pola makan seimbang, samu bijak mengkonsumsi UB, tidak membeli UB-UB kareh ataupun suplemen secara sembarangan tanpa resep dokter. Gitu. Jadi kalau misalnya ini sehat itu sudah pandangan, memang harus sadar kesehatan awak penting. Jadi akibat fatal dari penyakit-penyakit lain, apalagi ginjal, kok bisa awak hindari, ya kan? Mulai informasi kita di program Budak Ya Hidup Sehat, itu lagu dari Aldo JM Haratto, judulnya Jadi Pembandingan. Sebelum kita ke informasi lanjut, mulai kita simak dulu.

Batagak Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kenapa nangga keterlibatan keluarga dalam menyambut awal tahun ajaran menjadi bagian penting dalam membangun semangat baraja sekaligus memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan SMP Negeri 1 Padang Erwan Effendi mengatakan pihaknya turut melibatkan orang tua khususnya ayah di hari pertama masuk sekolah. Keterlibatan orang tua di hari pertama ku menjadi momentum memperbaiki sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dukunganku diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar nan lebih nyaman, aman dan kondusif untuk anak. Beralih ke kabar kedua, upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, pemerintah Kota Pariaman bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan hunian tetap Huntap Mandiri ke warga terdampak. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyerahkan secara simbolis kunci hunian tetap Huntap Mandiri ke warga terdampak di Desa Sintua, Kecamatan Pariaman Utara, Kepatang. Bantuan ko adalah program pemerintah pusat lewat BNPB untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir. Rumah ko akan menjadi tempat tinggal baru untuk warga terdampak, sekaligus menjadi Huntap Mandiri pertama di Kota Pariaman. Beliau menjelaskan rumahku dibangun memakai teknologi Sepa Blok produksi PT Semen Padang, yaitu bata inovatif yang ramah lingkungan, serta teruji punya ketahanan terhadap gempa.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Teater dari Padang Sura Budaya Sumatera Barat. Di sana barangnya kita di Dendang Dangdut ada formasi dari penyanyi Mudo April DA Tujuh yang resmi mulai rebut perjalanan industri musik nasionalnya lewat peluncuran single perdana berjudul Menyala. Lagu kok jadi langkah awal setelah perjuangannya mengantar meraih posisi juara 3 di Dangdut Akademi 7. Nah, si remaja kelahiran Cirebon yang tumbuh dari keluarga sederhana ko yang pastinya bersama Stream Entertainment

judul baru lagunya Menyala. Dan tidak hanya menjadi debut, tapi Iko akan menjadi simbol Dusun Penanga, simbol perjuangan, harapan, serta impian seorang anak pemberani. Karya perdana Iko diharapkan akan menginspirasi banyak orang untuk taruhi berjuang, sekaligus membuka perjalanan panjang April di industri dangdut Indonesia. Informasi azan asar warga padang sekitarnya, hari Iko masuk di jam 5 balik labiah 51 mini waktu Indonesia Barat. Ini kita masih bisa menikmati lagu-lagu dangdut spesial untuk Dusana di program Dendang Dangdut sampai jam 6 balik.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: RRI Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: المسمى والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Bandara Padangga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Badan Penanggulangan Bencana BNPB akan membangun 685 unit hunian tetap huntap. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ketika menyerahkan simbolis rumah contoh huntap mandiri di kawasan Huntap Nagari Pasiah Laweh Kabupaten Padang Pariaman mengatakan huntapku akan dibangun di Ateh ampe ratui 70 unit huntap mandiri dan 250 unit huntap terpadu diperuntukkan bagi penyintas bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Abni Wirman mengatakan pemerintah kini ko berupaya mengagih kepastian hukum supaya lahan pertanian indak tarikh balik fungsi. Dikarenakan dalam 5 tahun terakhir alih fungsi lahan baku sawah di Sumbar rata-rata mencapai 1000 hektar satu tahun sehingga paralu segera dikendalikan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Probatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kay, Dusana Padangnya langsung ditelepon saja. Silakan, Mbak. Telepon 27882, 82 atau 08966-0924-0. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, bagoyang kita hari.
0: Iya, bagoyang kita, buzur.
1: Iya, nah.
0: Iya. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah. Apa katanya?
0: Apa tuh?
1: Bahasa Padangnya apa kemarin maksudnya?
0: Apa tuh?
1: Kalau sehat.
0: Hah?
1: Gak tahu ya apa ya?
0: Sehat? Mas sehat-sehat aja mah.
1: Enggak ada kemarin.
0: Apa tuh?
1: Ya udah.
0: Gak tahu tuh sehat apa ya.
1: Tahu tapi si Adit yang tahu itu.
0: Oh ya udah nanti ditanyain sama Mutiah deh. Apa bahasa sehatnya ya?
1: Masihannya
0: gitu ya.
1: Iya. Tapi besok mama tahu lari. Besok mama cari ya.
0: Cari ya, Maya. PR ya, Maya.
1: PR mama kan?
0: Oke. Oke deh. Mama Zur ini ada pilihan nih.
1: Iya, benar.
0: Ada Cinta Aku Karena Allah dari Novi Aila, kemudian Gaul Tabosan, Wawa Marisa Kangkuhan, Selfie Yama, Cijing Kepalsuan, Danang Bunga Surgawi, Payung Hitam, Isdahlia, Imam Esarifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki, Happy Asmara, Biar Gendut Tapi Tetap Ku Cinta. Sama Biarlah Merana, Rita Sugiarto. Yang mana ini, Ma?
1: Nggak ngerti, Mama Ari, tolong cariin aja yang bagus ya, nak.
0: Boleh, oke okay deh.
1: Apa tuh?
0: Coba. Apa?
1: Yang bagus deh, bukan yang nggak dandut banget gitu loh.
0: Yang Melayu-Melayu suka?
1: Ikan dalam kolam ada nggak? Ikan dalam kolam, ada nggak?
0: Ada sih tapi nggak ada dalam list pilihan sih mah.
1: Oke oke. Yang ada aja deh.
0: Yang ada aja ya.
1: Biarlah
0: merana aja tapi judulnya doang tuh yang ini yang merana tapi lagunya bagus. Oke deh. Ma, salamnya untuk buat siapa? Hah?
1: Nanti mama merana nih nanti.
0: Oh enggak. Ya. Enggak lah. Itu kan lagu doang merana mah.
1: Oke,
0: tapi ya siap.
1: Ini ya, Pak Rudy Jamba.
0: Oke, ya.
1: Bunda Queen. Pak Oyon Tanjung.
0: Okay.
1: Pak Nur. Pak Nur apa nih? Nur aja ya.
0: Pak Nur Tanjung.
1: Pak Edi.
0: Iya,
1: Mama Nadia, Diana, Mbak Yul.
0: Oke.
1: Okay. Bujang Pak Ibu. Bu Nur juga,
0: okay.
1: Bu Nur Tanjung,
0: Bu Nur Tanjung,
1: Nana, Desi,
0: okay.
1: Bu Yung Tapai, Pak Hen itu yang di Batu Sangkar ya?
0: Ya, dah Hen di Batu Sangkar mah.
1: Kemarin Mama nggak tahu di mana itu Pak Hennya, Pak Hen ya. Terus, ya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Aja deh,
0: itu aja
1: dibungkus,
0: deh.
1: Ya, dibungkus semua yang belum
0: dibungkus
1: ya.
0: Oke deh, Mas ya. Mas ya.
1: Terus sama sekali buat hari sekeluarga bertiga ya. Bang Mama semua deh, Mama juga, Papa juga.
0: Oke deh. Makasih Maya.
1: Makasih banyak ya,
0: Mas. Sama-sama, Muzur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur yang di Gunung Pangilun ya. Oke. Biarlah merana bagus kok mah lagunya. Aransemennya yang bagus maksudnya. Kalau isinya ya merana sih. Tapi gak usah dengerin isinya. Halo, Denang Dangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum sore.
0: Iya, sama siapa kok? Denang Dangdut, bagu yang kita mah no. Bagu yang kita. Ayo, sama siapa?
2: Uliansya.
0: Ih, gak tau, gak kenal aduh.
2: Undin
0: kok sih ya.
2: Lady Day lah.
0: Oh Lady Day lah, ya kenal mah. Masuk belum nak kenal. Awak kan kura-kura dalam perahu, pura-pura nak tahu ya.
2: Yeah. Oh gitu.
0: Iya, cacaknya. Cacaknya Din. Iya, cacaknya. Bang Abang Din, sehat-sehat sejo.
2: Segih mana aku
0: ha? Segih, aku pakai segih mana loh. Apa beda semunan petang-petang?
2: Itu minangnya baik.
0: Oh iya, batu. Itu memazur.
2: Segih mah.
0: Agih tahu Din.
2: Segeh
0: banaku
2: ha.
0: Segeh banaku.
2: Segeh
0: banaku
2: ha.
0: Mama Zur itu tuh, Mama Zur dikasih tahu tuh Mama Zur sama si Undin tuh, segeh bana Mama.
2: Cibo ma, segeh banaku ha.
0: Segeh banaku ha.
2: Ayo.
0: Baik banget gitu ya. Iya, oh gitu, siap. Eh, nak dari tadi dikecenya do di undin gue. Ari entah kenapa pengenal. Tadi begitu mau mazur deh.
2: Ari Bang Ari maaf loh.
0: Apa tuh? CG. Sekurang CG apapun daku katakan daku adalah CG. Iya kan? Kan doa tuh di undin tuh kan. Oh, ucapan itu doa kan.
2: Jadi, kalau undin lihat kan?
0: Hah?
2: Kalau undin lihat kan?
0: Iya. Iya kan? Ya mah alur atau biasa di undin-undin. Oh, nah kalau mungkin betul kak undan dah. Iya. Undin, lagunya Undin.
2: Ya sabar nak mari.
0: Apo? Sebab kayak Bang Ari lo lah.
2: Ya
0: Ari lah. Cintaku karena Allah. Gaul tak bosan. Wah Marisa keangkuhan. Cincin kepalsuan ya Selviyama, Danang Bunga Surgawi, Payung Hitam, Is Dahlia, Imam Syarifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki. Terus iya, Aku Lelaki, Dia Punya Cinta, gitu. Undin pun punya.
2: Ah, itu lah.
0: Apa tuh, Imam Syarifin saja?
2: Iya.
0: Ah, jadi, oke. Salam-salam Undin. Untuk ya, siapa?
2: Untuk Ari, semoga Ari selalu panjatnya tetap semangat untuk selama-lama dia.
0: Terima kasih Undin, amin, amin, robbal alamin. Terus?
2: Semua Undin rumah ya. Mama Jur.
0: Oke.
2: Okay. Mama Najwa. Ada Kak Ulan. Ada Nana. Ada Kak Desi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Kulo Dariza. Ada jadi Kak Tinggal Sunyi Rumahitanya. Tapi yang tak sama Ibu Manaharanya. Ada Pak Jotomi, Pak Jotiala.
0: Oke. Okay. Selai.
2: Pemenan ada siapa tuh? Pak Oyon. Ada siapa nama tuh? Pak Ujan Paibo. Ada Polo. Sari.
0: Hah? Sadonyo saja.
2: Apa di komen Pak Maita mah tuh sudah saya punya Fitro.
0: Oh iya tuh.
2: Atas
0: kerasan yang dirangkum sehari. Oke lah Undin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Undin di Tunggu Hitam. Satu penelpon lain sebelum mau ke Laguna. Halo. Ups. Selamat sore Danang Dangdut.
3: Sore, lagu yang gitu.
0: Lagu yang gitu, oh, Om Tommy.
3: Tua.
0: Yes, mantap.
3: Berasiah tuh.
0: Berasiah hebat, mana tebakan dari Om ya?
3: Oh, ini apa lagi dah?
0: Tapi mana?
3: Alamat nanti ana.
0: Baam Tommy.
3: Alamat nanti ana.
0: Nah, aduh dong, kalau telepon 82 balik kan aduh tentapunya dong.
3: Ini berasih mana, anu
0: lah. Ah, itu.
3: Berasih mana, coba tandung ya, enggak.
0: Indah, soalnya kan Om Tumi nelponnya ke Apo, 82 balik.
3: Iya, betul.
0: Ah, mantap, Ari ya mantap berarti itu. Om Tumi.
3: Ini dari tandung ya, ada.
0: Nah, dong, kalau di WA mungkin, tapi kalau di Apo enggak dong.
3: Biasa.
0: Oh, tapi biasa enggak dong di WA lah ya dong. Tetando iya. Tuh.
3: Aku salah, aku
0: sih dia. Ah, nan mam tuh mi.
3: Imam tuh.
0: Imam Syarifin, tapi imam tuh lah diminta deh siapa tadi.
3: Ah.
0: Uni Diana tadi. Tuh sama oh. Lagunya.
3: Lagu dulunya Diana.
0: Ah, lagu dulu Din tuh. Ah, tuh pas sama lagu Om Tumi. Oh,
3: pada hobi lo imam ya.
0: Ah, hobi lo kira imam.
3: Ada videonya
0: sih. Nah, jadi siap. Oke lah. Om Tumi, salam-salam Om Tumi.
3: Salam-salam ya.
0: Yep.
3: Ya salam sejahtera Om Tumi hari lo.
0: Ah jadi.
3: Terima kasih. Terima
0: kasih banyak Om Tumi.
3: Sehat keluarga.
0: Amin.
3: Nah ketemu Mbak Yul. Diana tadi.
0: Oke.
3: Okay. Bulan.
0: Nah
3: itu adik Om Nana. Nana.
0: Nana. Oh iya iya iya Nana ya. Iya. Oke.
3: Okay. Ah sudah itu Ramu Dwidara. Roni Karno.
0: Oke.
3: Okay. Siapa?
0: Nyetapai. Pak Nyetapai.
3: Nah, itu kakak apa nih?
0: Jopiala.
3: Ajo ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, makasih nih.
0: Oke, okay. Sama-sama Om Tumi.
3: Assalamualaikum.
0: Sore, waalaikumsalam Om Tumi. Nah, Om Tumi di, nggak tahu di Lupurnya mananya tadi, pokoknya di Pareman, Baliawa, atau lah. Sampai ke Pagai, kok lah. Bentuknya lah di Pagai sih. Ini karena mah. Oke, okay, break dulu. Dusun Abang Abiko sudah lagu-lagu dan kita putar tiga lagu. Kita akan terima balik telepon Dusun Abang untuk sesi kedua di Dendang Dangdut. Siado lagu dan bisa diputar kan di request. Nah, yang penting silaturahmi di Daru itu yang penting. Nah, apalah arti sebuah lagu. Ya, silaturahmi itu penting sekali. Oke, okay, Dusun Abang kita putarkan permintaan Mbak Zur, biarlah merana Rita Sugiarto, Biko Ado, aku lelaki, jala laki, dan cia lagu untuk Amto Miri, pilihkan Biko, deh.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan risiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan.
4: Mama.
6: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta.

0: Oke, itu suara pendengar sesi akhir gitu di Dedang Dangdut sore hari ko, silakan. Halo, selamat sore Dedang Dangdut.
1: Selamat sore Ananda gantengku,
0: bagoyang kita. Siap mami. Gimana iya. Nih? Kabarnya sehat-sehat aja mi.
1: Rezeki juga kan?
0: Rezeki juga ya.
1: Iya, baru juga ini apa tuh dapat sekali gitu iya. Kalau rezeki ya.
0: Iya.
1: Walaupun kalau enggak rezeki itu udah setiap sebentar kita itu
0: pencet-pencet
1: enggak ada.
0: Iya
1: kan?
0: Iya benar Mi. Bisalah muterin lagu. Lagu apa sih Mi yang mau diputerin buat mami nih?
1: Apa itu yang belum tadi enggak dengar
0: ya, belum ya
1: dulu.
0: Oh iya ya. Yang masih ada nih Mi, Novi Ayla yang cintai aku karena Allah. Kemudian keangkuhan dari Wawa Marisa. Selfie Yama cincin kepalsuan. Bunga Surgawi, Danang, Payung Hitam, Iis Dahlia, sama yang terakhir biar gendut tapi tetap kucinta dari Happy Asmara. Yang mana mah?
1: Apa itu ya yang bagus dari?
0: Apa ya
1: yang
0: Mi?
1: Yang nomor 2 tadi siapa?
0: Wawa Marisa Mi, keangkuhan, atau cincin kepalsuan Selfie Yama, atau cintai aku karena Allah Novi Ayla.
1: Cintai aku karena Allah gitu ya.
0: Iya, itu sih.
1: Ya itu aja lah.
0: Itu aja ya Mi ya. Iya. Itu bagus tuh Mi. Oke deh Mami.
1: Salam undalah apa Mami lagi ya.
0: Oke, okay, Bu Cami.
1: Pertama tentu enggak anak ganteng aku Andi, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Makasih Mami. Amin.
1: Iya. Salam juga untuk Puzur, untuk Pak Nur, untuk Nana, untuk Bang Jess, untuk Jomblo Lebay, untuk Sutan Palmenan, ada juga untuk Aldi Tanjung, ada Pak Monik lah, Mak Diana, Mbak Yul.
0: Oke, Mi. Mama
1: Najwa, Mama Ica, Mama, semua Mama, ada Erwin. Siapa? Itu yang jambak.
0: Oh, nggak tahu yang mana ya, Mi?
1: Pak Owar Jamba,
0: oh, Pak Owar
1: Jamba,
0: ya.
1: Pak. Yang di apa? Yang di Batu Sangkar siapa ya?
0: Hendra.
1: Salam Hendra, gitu juga. Dan juga itu semuanya aja lah yang dengar hari ini ya.
0: Oke, Mami.
1: Kita salamin semua. Ya.
0: Siap, tampak. Mami.
1: Takutnya nanti kita sedikit tinggal lagi hari apanya kan jamnya nanti.
0: Paling dua lagu.
1: Habis pulang untuk salamin.
0: Iya.
1: Kalau malam boleh rame
0: boleh,
1: banyak
0: rama.
1: Kan.
0: Dua jam
1: iya,
0: gitu, Mi.
1: Iya, sekarang ini.
0: Oke, Mi, kita aja, Mi.
1: Biar itu aja lah ya.
0: Oke,
1: iya, terima kasih. Ada satu tuh Bu Nur dengan siapa enggak teh itu nanti itu Putri Marunggi.
0: Oh iya, yang di Pariaman
1: marah
0: ya.
1: Marah pula dia, Bundo. Okay, Bundo Queen enggak di twinnya kita bilangin dia nanti ya.
0: Oke, Mami, siap.
1: Terima kasih Ananda ganteng Mami.
0: Sama-sama Mami.
1: Andi.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mami di Mega Permai. Iya benar harus itu ya Mi, harus agak capek-capek gitu ya Mi. Halo, Assalamualaikum Dindang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang ke dari.
0: Bagoyang gitu Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Nur sehat selalu sambil bagoyang-goyang. Oke, kok Pak Nur?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Nah, sehatkan saya dulu Pak Nur. Sehat alhamdulillah, Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Nur sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, betul. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kan doa.
2: Sakit berarti mengurangi dosa kan?
0: Betul Pak Nur. Angge alhamdulillah mudah-mudahan cepat sehat. Nah, Pak Nur.
2: Iya.
0: Pak Nur, lagu apa Nur?
2: Kan tinggal ini.
0: Cakal ada yang biar mami. Paling Iis Dahlia, Payung Hitam atau Danang Bunga Surgawi, Pak Nur.
2: Yang hitam tu mati mana ni?
0: Iya. Sadiahnya.
2: Iya. Anu selari
0: Bunga Surgawi selah.
2: Iya. Ah, jadi. Mati itu bukan doa-doa mati doang kan.
0: Lagunya Vander.
2: Iya jadi lah. Saya dah berkata saya doa hari.
0: Iya betul betul. Iya betul. Makanya ucapkan alhamdulillah dan umur panjang lah Vander.
2: Iya.
0: Oke Vander. Salam Vander.
2: Pertama untuk hari keluarga itu kan. Mudah-mudahan anak jadi anak yang saleha.
0: Amin. Makasih banyak Vander.
2: Rezeki halal dan berkah kan.
0: Ah amin ya Allah.
2: Onnya kemari.
0: Cuti loh leh. Ini bagi ganti cuma. Nah, patang Mice cuti, habis itu One cuti kan, habis One beko Riri yang cuti. Habis Riri cuti, baru Ari yang cuti. Besok Ari mungkin mutih lah. Bagilir cuti go. Benar.
2: Jadi untuk nama masuk tadi.
0: Jadi
2: Bunda Queen. Orang rancak tubuh hitam.
0: Betul.
2: Sudah tu buzur kan.
0: Buzur ya.
2: Nana Bunda Ica kan.
0: Iya, Mama Ica.
2: Sudah tu Yulmi Marli di Mega Permai Limo.
0: Oke.
2: Okay. Sudah tu siale. Bunda Nur di Simpang Gia. Sudah tu Unianan di Periaman.
0: Uni apa Juwita Parsel?
2: Ya.
0: Kalau dia apa kan Marunggi, Putri Marunggi kata mami kan.
2: Marunggi kan mau ya.
0: Kata mami, panggilan dari mami Queen.
2: Sudah tu Angkuraja Kaci, Malin Sampono, okay. Putra Kelok Sembil penyemanya, Roni Caniago jo Putri Kumbang, Roni Jamba di belakang biskuit. Sudah tu yang sampai Ajo Piala beradik kakak adik Ajo Piala lah masuk tadi ya.
0: Alah Om Tommy tadi lah masuk ni Panur.
2: Sudah tu Pak Hendra di putus angka ya kan.
0: Okey.
2: Sado saya ni ni
0: jadi
2: sabuk kau dan nak putar aku kan.
0: Jadi okey Panur siap.
2: Terima kasih hari.
0: Sama-sama Panur.
2: Bah aku di 751 tu bayar nama masuk
0: 751.
2: Ya.
0: Hanya di aponya pesawatnya jauh Panur. Jauh
2: dari awal 751 itu nak masuk ada kan?
0: Iya iya. Jadi apa pesawatnya di bawah ya? Jadi menjangkaunya enggak perlu saho sih Panur. Tangan di apon ke bawah atau enggak jauh saro sih.
2: Perlu Mas. Iya. Tapi itu dia pesawat sambale kan saya masuk kan?
0: Iya, kebanyakan iya pesawat sambale. Jadilah
2: Panur. Untuk seluruh nyeran untuk saya selalu kan.
0: Oke, makasih Pak Nur.
2: Acara cuti hari nama itu tanggal di tadi.
0: Hah? Wah? Oh itu apa mah Pak Nur? Far itu sebenarnya namanya Farah tuh. Review apa? Tentang bola kok benar. Jadi do info unik tentang bola
2: tuh sampai. Iya, boleh menanya tadi kan.
0: Iya, Pak Nur bisa aja nelpon sana kalau doi kabar kan kita tahu aja.
2: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan hari saya beko malam cari.
0: Habis ko Riri nah selari. Penyendoan
2: deh. Terima kasih deh Ari.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, SMS Rin Tepandu. Terima kasih banyak. Nelaba Gabung, terima kasih banyak. Mama Zur, Uni Diana, Om Tommy, Mami Queen, Panur Tanjung. Terima kasih memang kasip alias pendek warna aku. Kalau zaman nambah HP 9 lari takwi indah kata puta lagu ledo. Jadi nah mungkin hari bisa terima telepon. Mudah-mudahan awak nikmati saja lagu ko. Ada salamin tu kesadonya masih ni bagabung tapi alun sempat bisa bagabung ri.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apalangga babak perempat final Piala Dunia 2026 Bali menyajikan dua laga syarat gengsi yang akan berlangsung di Minggu 12 Juli 2026. Norwegia akan menantang Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sementara Argentina menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dua pelatih nasional asal Sumbar, Jafri Sastra dan Henry Susilo menilai kedua pertandingan kok punya karakter permainan yang berbeda dan berpotensi menghadirkan duel berkualitas tinggi. Dusun Apalangga, penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius untuk masa depan generasi muda Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Jadi upaya pencegahan lewat edukasi dan penyuluhan terus digencarkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat supaya anak-anak dan remaja punya ketahanan diri serta mampu menolak sadoalah bantuan penyalahgunaan narkoba. Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Provinsi Sumatera Barat, Harikawati Huta Hean, menegaskan pembahasan mengenai bahaya narkoba untuk generasi muda masih relevan dan itu dibuktikan meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sesuai hasil survei nasional yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 4 RRI Padang.

Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
7: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
6: Jadi Makkah money changer, wak yo.
7: Mangga lo harus ke money changer banget.
6: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek mana, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
7: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, mak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
6: Iyo tulu tuh, mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang dikunjungi atau bahkan mungkin dun sana dan pernah kasiko adalah Ayah Tajun Langkui Tamiang menawarkan panorama alam dan masih alami benakwa pepohonan Yurindang menciptakan suasana yang menenangkan. Jadi untuk harus anak penengah pecinta alam barangkali kok menjadi pas melepeh kepenatan sekaligus menikmati kesegaran udara pegunungan. Ada puncak Pato menyuguhkan pemandangan alam dari ketinggian sampai kok punya nilai sejarah bagi masyarakat Minangkabau karena menawarkan hamparan perbukitan hijau yang memanjokan mata. Jadi pengunjung bisa menikmati panorama alam yang luas sambil merasakan sajuannya udara pegunungan. Bagi dusana nani menikmati suasana pantai yang lebih tenang, Pulau Pagang bisa menjadi pilihan. Dan ko pulau yang punya pasir putih yang berasiah, sarato ayah lawi dan jaran ya. Suasana nyunan masih relatif langang atau sepi, membuat pengunjung bisa menikmati keindahan lawi. Sajo rasanya nyaman dan cocok untuk berenang, snorkeling ataupun sekedar bersantai menikmati deburan ombak. Sementara itu wisatawan yang suka wisata keluarga bisa mencoba mengunjungi Lubua Baluan Nusa Nak Pandanga. Lubua Bulan maksudnya, dan iko menawarkan ayah yang jania suasana sajua sampai nan cocok menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati keindahan alam pedesaan yang masih terjaga. Informasi kita di Kuliang Nagari sekaligus hari harus pamit dari ruang Dangar Nusa Nak Pandanga sedunia untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih banyak Alah Bagabuang Alah Menangah Perempat sudah ko ado Uni Riri dan kamawankan sampai jam 2 balik malam sampai sore. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Romat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang ya, salah satu destinasi yang ada di Sumatera Barat, tapi barangkali agak jauh.

Tradisi Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Maninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: ampun, flash sale nih. Oke, oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga, ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Mangadau adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya

0: Kabasaki Le, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana Padang, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan kunci hunian tetap atau hunta mandiri bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kampung Tanjuang Kecamatan Kuranji Kepatang. Pemerintah Kota Padang bersama BNPB Taruba komitmen menghadirkan hunian dan aman jolaya bagi masyarakat. Sebanyak 22 unit huntap tambahan juga direncanakan akan segera dibangun sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana. Selain itu, BNPB turut mendorong langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang melalui pembangunan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air baras ya bagi masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap Muslim dan Muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap Muslim dan Muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamuh, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin. Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama, menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama, menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamuh. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu

0: pemanusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga, sebanyak 308 warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan melalui pelayanan sosial dan terpadu berkelanjutan jotape sasaran. Kepala Dinas Sosial Agam Villa Erdi di Lubuk Basong mengatakan 308 warga penerima manfaat tersebar di Kecamatan Lubuk Basong, di antaranya 159 penerima manfaat Tanjung Raya sebesar 78 penerima manfaat, Ambekoto 172 manfaat, dan ini pun mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai upaya untuk memuliakan, melindungi sekaligus memberdayakan kelompok rentan agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih mandiri.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangnya, selamat malam untuk Dun Sana Padangnya di mana saja berada. Bakabanyo Dun Sana Padangnya, semoga dalam keadaan sehat sadolahnyo. Dan mungkin ya malam kini kau lagi menikmati malam mingguan, karena hari kini kau Sabtu malam minggu. Wah, seru ya. Bisa berkumpul, bisa makan di luar bersama keluarga, atau makan surang di rumah saja ndak ada suara padangnya ya. Yang penting bisa mendengarkan perampe sambil menikmati malam minggunya di suara padangnya. Dan tentunya di malam kini ko Riri akan mengawani Dun Sana Pandanga beko sampai ke jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan dimulai jo mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Pandanga, kita kecil lagu Nusantara dari Lombok Barikiko.

0: dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
2: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanya pencinta kain tradisional. Saya move on ya dari kain batik karena banyak bana kain nusantara dan harus dimilih, harus kita caliak di Sumatera Padang karena memiliki pesonan secantikan nasional tersebut di Sumatera Padang. Jadi ada berbagai kain tradisional khas Indonesia yang bercorak menawan dan menjadikan keunikannya masing-masing yang di sana pandangnya. Apa saja? Yang pertama di sana pandangnya ada sarung Bugis di sana pandangnya. Kain tenun dan satu itu termasuk spesial karena itu berasal dari bahan sutra jo rangkaian banang ame jo pera. Kain tradisional Makassar itu juga menampilkan perpaduan warna dan agak rame jo motif kotak-kotak. Sehingga penampilan pesta kita kok akan tercaliak babedo gitu di sana pandangnya kalau kita menggunakan kain sarung Bugis ke di sana pandangnya. Kemudian ada pula songket Lombok di sana pandangnya dan memiliki desain motif khas sarato paduan banang warna ame nanti calek mengkilap yojo ranca indahiran kalau kainiko selalu menjadi incaran para turis saat tiba ke Lombok di sana pandangnya. Jadi corak jo nuansa warnanya kok cerah sangat cocok bana dipadukan jo koleksi kebaya ataupun blus bawarna putih ya. Kemudian ada pulo namanya tapis kain asal Lampung ko di sana pandangnya jo berbagai motif lokal dan khas bana alun banyak nama makaikan jenis iko untuk memakaikan sebagai bahan dress ataupun kemeja karena termasuk kain adat dan hanya dipakai pada momen-momen tertentu saja. Jadi rata-rata harga kainnya kok sekitar 1 jutaan gitu di sana pandangnya karena prosesnya kok manual membutuhkan waktu yang lama gitu di sana pandangnya. Dan seperti ya informasi lainnya seputaran kain tradisional khas Indonesia dan sangat luar biasa indahnya di sana pandangnya. Baik, kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita informasikan pulo waktu salat isya kita untuk hari kini kok masuk pada jam 9 balik lewat 43 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kacil lagu Nusantara bergikodun sarapanangnya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut di Nusana Panaga berbagi informasi seputaran kain tradisional khas Indonesia nan sangat luar biasa indahnya. Ada namanya Gringsing di Nusana Panaga. Nah, untuk menghasilkan sebuah masterpiece memang tidak mudah ya di Nusana Panaga. Iko berlaku pada jenis kain yang berasal dari desa Tengganan Bali. Itu dibutuhkan waktu 2-5 tahun untuk membuat kain geoteknik double ike kode sarang pandangnya. Jadi memang worth it kece orang mahal gitu. Tapi memang prosesnya tuh lama gitu dan sarang pandangnya. Dan berikutnya ada pulau basure dan sarang pandangnya. Kain nah masih memiliki hubungan dake jo batik iko dipengaruhi oleh budaya Arab. Basure tak bilang sangat unik karena memadukan tulisan kaligrafi pada motifnya dan kebanyakan kain iko digunakan untuk bahan kemeja pria dan sarang pandangnya. Dan tentunya dan sarang pandangnya kita informasikan dulu. Waktu sholat isya kita baik masuk pada jam 9 balik lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya, kita kaji lagu Nusantara dari Bengkulu Barekekoh.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta. Saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Suara Budaya Sumatera Barat 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarpadanga. Kita hentikan dulu mendengarkan lagu religi pada kesempatan kini kok. Karena di jam 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, kita mendengarkan drama legenda untuk malam kini kok Dun Sarpadanga. Dan akan menceritakan tentang asal mulo namo gunung Mengkongga dan sana padanya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serata jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Gunung Mengkongga, kebanggaan masyarakat Mengkongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mengkongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tandai ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya hai saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
2: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak.
2: Kau
0: dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi

0: ta.
1: Ha?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Dah lama kalau habis mi ternak. Kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu nih Kongo Aha. Itu nih Kongo Aha. Itu nih gunungnya.

0: tua. Tolong tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung.

0: Ingomiu.
1: Geduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: sampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersemangat.

0: itu muncul, Musa bunuh dia. Seakan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Ha, itu dia, Koga Aha. Akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Koga Aha, burung raksasa itu.
0: Tamat riwayatmu, Koga Aha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Koga Aha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
2: Tabe Ingomiu,

0: Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
0: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Girls, up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padaga. Tadi ala pulau mendengarkan drama legenda untuk malam kini Kadun Sarang Padaga. Kita lanjut balik mendengarkan beberapa lagu hiper minang serato jam formasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat di Sarang Padaga yo. Jadi malam kini kau kita akan berbagi informasi dulu untuk Adun Sarang Padaga. Pemerintah Kabupaten Agama membagikan 5.000 butir talua gratis kepada masyarakat sebagai salah satu upaya menjaga daya beli warga sekaligus menekan laju inflasi daerah. Bantuan tersebut disalurkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan tentunya Adun Sarang Padaga. Penyaluran talua berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Jumat Kapatang, jo disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga Lubu Basuang jo sekitarnya kalah memadati lokasi untuk mendapatkan kupon penukaran. Jadi sebanyak 1.000 kupon dibagikan kepada masyarakat. Setiap kupon dapat ditukarkan jo 5 butir talua, sehingga total 5.000 butir talua disalurkan kepada penerima manfaat. Kemudian Bupati Agam yang diwakili Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Satria itu mengatakan Dun Sarang Padaga, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan inflasi dan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan tentunya Dun Sarang Padaga informasi kau kita kutip dari langgam.com. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi ringan di malam kini kau. Sobat Lombeko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bacawek.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukuan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sora Padanga proaktinasi aja benar kita anggap itu sekedar kebiasaan nama nunda nan lahir ya dari Rasul Maleh padahal ada momen ketika kita Allah duduk di depan laptop membuka dokumen atau lalu malah kita sibuk untuk merapikan folder atau mengecek kepesanan sabananyo indak mendesak. Nah, Rasul seperti ko ingin mulai, tetapi tangan jo pikiran kita berjalan ke arah lain. Perasaan iko cobana muncul ya, lebih halus dari nang kita sadari dun sanang pandangnya. Bukan karena kita indak peduli pada pekerjaan, melainkan karena hasil akhirnya ko terasa terlalu menekannya untuk dihadoi. Jadi ada beberapa tanda kita kalau kebiasaan menunda, mungkin berakar dari rasa takut gagal, bukan sekedar kehilangan semangat. Yang pertama, itu terlalu lama mempersiapkan hal-hal nan ketek dun sana pandangnya. Kemudian selalu menunggu suasana hati nan terasa pas dulu baru bisa mulai. Kemudian terlalu acobana mengedit sebelum selesai. Sesudah itu merasa lega saya punya alasan untuk menunda dosa pandangnya serato taruh membayangkan hasil buruk sebelum mencubo. Nah itu banyak mana dosa pandangnya dan selalu tafikia dulu. Jadi memahami alasan dibalik kebiasaan kita menunda itu bisa membuat kita mancalia diri surang kojo labiah lembut. Kita ini selalu sedang male, mereka sedang berusaha melindungi dari rasa kecewa dan alun tentu tak jadi. Jadi semakin kita mengenali pola itu, semakin gadang peluang kita bergerak pelan tanpa taruh dibayangi rasa takut gitu di sana padangnya. Jadi memang itulah yo kalau seandainya kita selalu menunda pekerjaan karena takut gagal gitu di sana padangnya. Tapi kita harus tahu pula di sana padangnya karena gagal itulah kita bisa beraja untuk sukses kedepannya kita di sana padangnya ya. Dan tentunya itu informasi terakhir kita di malam hari ini kok karena beko di jam 23 jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bajawe di Nusara Padangnya. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Serang Padangnya. Kita masuk di sesi atau masuk ke program Salam Bajawe untuk malam gini kau, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Baiklah, sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama Juri Riantika dan Sana Padangnya yo. Jadi silakan nangkanyo bergabung di line telepon kita di 07518 12 1 2 4 1 4 atau di 08 Sabale ada mana 09240 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe di nomor yang samudun Sana Padangnya. Jadi silakan dan kanio bergabung pada malam kini kodun Sana Padangnya karena ada beberapa sesi, bisa sesi ke ampe 1 2 3 ampe atau bisa lebih dun Sana Padangnya yo. Jadi silakan dan kabar gabung pada malam kini kodun Sana Padangnya. Kita coba terima penelpon pertama kita dulu pada malam kini kodun Sana Padangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Jusia kodun Sana Padangnya.
1: Mana Pri?
0: Yo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy, boleh dikatakan dulu. Boleh dikatakan dulu volume radio di rumah Bang Tommy.
1: Mari.
0: Allah, bakaba Bang Tommy sehai?
1: Alhamdulillah.
0: Iko di mana? Di Mentawai atau masih di Pada, di Pariaman kok Bang Tommy? Masih di Pariaman, onde Bali lalai.
1: Ala berang di sini.
0: Iya, pastilah berang, lama benar.
1: Ah,
0: iya, iya. Iya, tuwalai bisa balik lalai Bang Tommy. Mahal lo beko kapa. Jadilah Bang Tommy ini lagu Minang ha malam kini ko Bang Tommy.
1: Anu dari janji ke janji.
0: Ah?
1: Janji ke janji.
0: Tangi? Eh belum.
1: Janji, janji,
0: oh, janji.
1: Ke janji.
0: Janji?
1: Yeah. Janji ke janji lah.
0: Oh, janji ke janji. Itukah nah, Bang iya. Tommy lakukan? Janji ke janji, nanti ke nanti. Dari Fauzana. Jadi, boleh salam-salamnya Bang Tommy. Jangan lupa janji nak kurang. Jadi itu utang mah.
1: Iya betul betul.
0: Silakan Bang, salam-salamnya.
1: Dan bertemu tentu Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang Tommy.
1: Salam untuk juga.
0: Iya Bang. Sehat, surga. Amin, terima kasih.
1: Nah, itu Bayul, Diana, Rian, Nana,
0: iya.
1: Tujur.
0: Jadi?
1: Pak Nur, Remudo. Spesialnya itu kakak Bayi.
0: Untuk siat, oh untuk Ajo.
1: Ajo ya.
0: Okey, jadilah.
1: Kau nak salam muka tu mama atau?
0: Iyalah, nak diakui sebagai dia lah doh. Abang lah. Jadilah Bang Tommy. Beko lagunya kita putarkan ya Bang.
1: Jadi.
0: Okey deh.
1: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman dan Sana Padangnya. Oke Dun Sana Padangnya, kita coba terima penelpon selanjutnya dulu Dun Sana Padangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia, aku Dun Sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali ya, Riri Antika.
0: Iya, udah Widira, bakabanya udah, enggak payah malam apa-apa. Minggu.
2: Itulah dari ya.
0: Kabai
2: tadi.
0: Kabai itu? Nah jadi
2: baru lu keluar dari pegang rumah dapat apa bunyi lo?
0: Oh jadi ada orderan gitu?
2: Nah, itu ada apa orderan? Gue dikajak lo?
0: Yolah cuan mah udah Widira.
2: Iya. Enggak lo dikajak kok kacau kali.
0: Kacau nada pe lo piti bulanan bekona.
2: Pas itu minta karatnya dan tangan kan? Boleh ya, boleh mas.
0: Boleh mah apa malam minggu lo lo?
2: Iya. Tunggulah jadi itu.
0: Jadilah udah nih lagu Minang ah malam kini kau udah Widira
2: lagu Minangnya ay renca ya
0: renca sano sadolah aku mah
2: dari
0: gua dari siapa udah
2: dari renca ya Android lari.
0: Android, judul lagunya apa tuh, Dawidera?
2: Oh, usah diragukan.
0: Unde, usah diragukan kalau mencari rezeki, nah udah.
2: Iya.
0: Usah diragukan.
2: Usah diragukan. Oke,
0: okay, diragukan dari Android.
2: Iya.
0: Langsung berapa lagunya aku ha.
2: Jago Ellen Sama.
0: Langsung mencogo. Kalau bat, judulnya batu munculnya.
2: Cuma jago aja. Kalau nggak ada tuh pak ya, jangan jago ya.
0: Iya, tuh nggak dulu ke MD lu, cerian cerua. Ah, berapa itu mah? Beliau udah, salam-salamnya malam kini kau udah silakan.
2: Salamnya Sariri.
0: Jadi terima kasih sudah.
2: Salamnya untuk apa berjumpa ibu.
0: Jadi.
2: Sapa gue sapa putri, sapa malin, sapa menan.
0: Iyo.
2: Untuk Pak Oyong, untuk Pak Nur, untuk Indra Tommy, untuk Pak Munir.
0: Jadi udah.
2: Untuk Bu Zur, untuk Nana, untuk Bu Nur, untuk Bu Mary, Mama Najwa, udah Roni Jamba.
0: Iya.
2: Untuk
0: jadi.
2: Ya lari.
0: Yaudah.
2: Itu saja Ri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Widira di Marapalam dan sana padanya. Jadilah yang menelpon-nelpon sabar dulu deh. Di sesi yang ketiga ku ha, urutan ketiga kita kasih kesempatan untuk nama masuk ke chat via WA dio di sana padanya supaya adil. Baiklah, kita baca dulu chat via WA pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, waalaikumsalam. Salam, Eko ada Uni Desi di Astratek dan sana padanya request lagu Barulang Seso dari Ovi Fristi. Salam bue Riri, Mice, One Ana, Ari, Mautiah, kepada Mama Ica, ada Aldi Tanjuang, Uni Nana, Diana, Uda Roni, Bunda Queen, Bayul, Pak Oyon, Pak Nokos. Oke, okay, terima kasih Riri. Oke, okay, terima kasih Bali. Ada Uni Desi di Astratek nama masuk ke chat via WA pada malam hari ini ke Dunsana Padangnya. Jadilah, kita akan jeda balik Dunsana Padangnya, jeda dulu. Beko di sesi kedua, boleh Dunsana Padangnya bergabung balik di Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kabara dun sorang padaga. Kita masuk di sesi kedua. Jadi silakan nangkanyo bergabung di malam kini kok di line telepon atau di chat via WA. Silakan dun sorang padaga. Baik, kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu dun sorang padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia kok dun sorang padaga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ayul diri.
0: Oh, nde. Aduh Mbak Yul, Mbak kabarnya Mbak Yul sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Dapat kamu kama Mbak Yul?
1: Kama wala tuo tuo ko. Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Tapi nama ada kalau jalan-jalan Mbak Yul.
1: Sama sampai jalan-jalan.
0: Macet nak Mbak Yul? Macet dima-dima kalau lah minggu lah. Kalau minggu
1: ku kasih di rumah saja.
0: Di rumah saja nak sampai berdagang prompe RRI Padang.
1: Iyo.
0: Jadi lah Mbak Yul nih lagu Minang ah malam gini ke Mbak Yul.
1: Dia ada naik tabuang.
0: Onde.
1: Jalan awak deh bansai.
0: Biarlah Denai Tabuang dari siapa yuk lagunya?
1: Sifa Hayati.
0: Biarlah Denai Tabuang dari Sifa Hayati. Sampai kita mencari lagunya boleh Mbak Yul salam-salam.
1: Ya banyak mari kalau orang bansai kok banyak tabuang.
0: Jiu kalau Mbak Piti dicaliak nah Mbak Yul dilirik.
1: Kalau Mbak Piti itu lanyah rumah. Lacak.
0: Iya itulah, itulah sifat manusia seperti itu Mbak Yul.
1: Ada yang indah tapi ada kebanyakan.
0: Kebanyakan kini ku.
1: Orang bangsa itu harga dirinya tinggi gitu.
0: Basabanya sangat luar biasa Mbak Yul.
1: Kadang bertamu nah waktu capek, senyumnya banyak. Galaknya tua, nah itu nampak lalu dulu waktu itu.
0: Iyo.
1: Kadang apa si gonggong menggonggong wak baru main baun gonggong lah si bos kali.
0: Oke, lagunya boleh diulang balik Mbak Yul, biarlah bansai.
1: Iya, biar Denai Tabuang.
0: Oh, biar Denai Tabuang, sabantar. Boleh sampai kita mencari lagunya boleh Mbak Yul salam-salam dulu.
1: Salam pertama untuk diri. Keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki,
0: amin. Terima kasih Mbak Yul gitu pula.
1: Assalam untuk Sutan Mudo nak lupa di ambo yang ditaruko kula yang lagi bergoyang-goyang.
0: Onde.
1: Alun nalok itu lo.
0: Alun lebur biasanya.
1: Mengajar dolar.
0: Dolar mahal gini.
1: Arah rupiah gitu. Di rupiah kan banyak gini mah.
0: Ini adul itu. Lanjut Mbak Yul.
1: Salam untuk Paronica Niago, sama Putri Kumbangnya, Putra Kelok Sambilan, sama Emanya, ada Pak Nur, terus ada Petro.
0: Jadi
1: Angkor Raja Kajin, lalu Pobulo,
0: iyo.
1: Bu Asmi, Bu Des, Ya Strateg, Bu Desi di Bu Desi di Asratek, Bu Desi atau Mama Ica di Steba.
0: Steba banyak.
1: Terus ada Mama Sialekwa, Mama Regan. Aduh, nggak pakai tag-nya lah lupa.
0: Rami Mama.
1: Ada Bu Monik, ada Bu Zur,
0: jadi,
1: Nana di Balindi.
0: Siap.
1: Putra Kelok Sambilan. Tanpa mainan ku nya enggak biasanya enggak tinggal ku doa.
0: Iyo, aduh ku ma.
1: Yang dimantawe alun jo pulang
0: rela. Alun paila pulang bisu kan salah pulang kece tadi.
1: Ayo lah lamo bana nama nanti dimantawe itu
0: ha. Itulah bae danga tuh Bang Bang Tommy ku ha.
1: Apa kanari Bagindo Tommy lah pensiun ri.
0: Bang bagi Allah Mbak Yul. Allah dari tahun 2023 kok ada 2023 atau 2024 Allah Mbak Yul.
1: Ada mirip loh besok ketemu di pasar.
0: Jadi
1: Pak Diantan pulang si aku pakai orang ku adonya sebantu bagaikan.
0: Sebantu.
1: Kalau memang yo bagi Don Tommy enggak masalah dong kan awak kenal ya kan.
0: Iya.
1: Beko sembarang-sembarang sih lanya.
0: Lanya.
1: Lari,
0: jemput lari. Jadi, iyo Allah Mbak Yu bolak balik kadang kesiku main.

0: Alah.
1: Salam susutan Bandaro, Mete Gopi, Monya Rendra, ada Mama Nang di Batang Besi, ada Mbak Ides atau Kusangkir di Ngalau,
0: okay.
1: Di Lapai, Mama Kembar di Taruko.
0: Jadi,
1: sadolahnya.
0: Baiklah Mbak Yo.
1: Ada lagunya ni.
0: Aduh, biar Dene Tabuang Mbak Il.
1: Bansai.
0: Onde, kok belagu? Jadi, biar Dene Tabuang.
1: Jadi salam untuk kasadonyo.
0: Jadi siap. Baiklah.
1: Sehat untuk bersama Ambo.
0: Jadi, baiklah Mbak Yo. Sama-sama Mbak Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bayu di Lubuk Lintah dan sana padanya. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dan sana padanya. Yo, halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke dan sana padanya.
2: Malam Rini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, ada Bunda Nur. Boleh dikatakan dulu volume radio di rumah Bunda Nur. Di Sipanggia, Bakabanyo. Bunda, lesehai.
2: Alhamdulillah lah ini.
0: Alhamdulillah kalau lain.
2: Aku bilang aku nak mau sejak dari ini.
0: Iya, itu baalah banyak-banyak baik. Bunda Nur.
2: Iya, lo macam-macam yang itu. Anamun itu yang berbobek kampuang kok macam-macam lah pokoknya yang yang dari dokternya belum tentu suka dokternya tapi yang lain-lain betah lah mungkin di tinggal bundo mungkin.
0: Iyo, bertahap-tahap mungkin bundo ada prosesnya.
2: Tapi lain-lain
0: tinggal
2: janda gitu.
0: Alhamdulillah. Iyo, butuh proses mah bundo.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting bundo atur saja pola hidup sehat. Insya Allah tuh Bunda. Insya Allah bertahap-tahap dulu Bunda deh. Bunda nih lagu Minaga malam kini kok Bunda Nur.
2: Apa tuh? Entah salah judul pelakon.
0: Apa tuh?
2: Menanti Denai menanti indah ketibo.
0: Denai menanti?
2: Yo.
0: Kalau Denai
2: menanti udah indah ketibo. Gitu.
0: Oke, dari siapa nyanyi tuh Bunda?
2: Tak tahu
0: Bunda. Di siko ada Dinai Mananti, sajonyo Bunda. Ada dari penyanyi dari Ucok Sumbarak, berada Pulau Nanda, Rosnida, ada Zulki Ananta. Tapi cuma judul lagunya Dinai Mananti.
2: Oko Dinai Mananti indak katibo. Nah. Mananti indak katibo nak ada tak?
0: Mananti indak katibo.
2: Yo.
0: Mananti sabanta dulu Bunda. Menanti, oke. Menanti, indak katibo.
2: Yo.
0: Alunado tu Bundo.
2: Alunado. Jadi yang tadi tak bisa sembarangan ada yang ceweknya lagi.
0: Oke, Denai. Menanti. Dari Nanda Rosnida Bundo.
2: Ayo.
0: Oke, jadilah. Boleh Bundo, salam-salamnya dulu.
2: Salamnya pertama Mbak Riri dan semoga cucu Bundo tuh nyo damung tuh suka-suka perang naik ke Mbak Riri.
0: Iya.
2: Alun pandai berjalan, ke berjalan. Lalu
0: menambah.
2: Jadi apa? Jadi
0: Allah Bunda, Allah sadolahnya mengecek lah pandai Bunda.
2: Alhamdulillah. Baru 2 tahun.
0: Menjelang ke 2 tahun Bunda.
2: Oh iya, itu pas peramengai wah.
0: Iya, mendapat lari, kepandaian kecil orang.
2: Alhamdulillah capek apoynya nah kreatifnya gitu.
0: Alhamdulillah Bunda.
2: Iya mama mamanya kayak gitu lah gitu
0: lah. Amin alhamdulillah Mama Bunda Nur.
2: Selalu Bunda.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Keluarga ya Mama Riri juga ya.
0: Jadi terima kasih Bunda doanya.
2: Aku salamnya Mbak Yul tadi. Mbak Yul tuh pura-pura romantai semain.
0: Cuma lagu saja mungkin ya Bunda.
2: Kan lagu nih.
0: Lagu, iya cuma lagu saja ya Bunda. Indah.
2: Itu salamnya Pak Bulong Sampai.
0: Jadi
2: Pak Nur, makasih Pak Nur. Pak Nur sering nyalamin Bunda Kuin.
0: Jadi
2: Riri,
0: apa tuh Bunda?
2: Apa namanya kok? Roni Jambak, kalau Roni Jambak tak nak lagu, mereka rilis sebenarnya lagu sepeda. Itu oh. Rancak lagu. Waktu orang beralih, orang beralih.
0: Jadi,
2: jadi nyanyi di sini. Ada buat main di sini.
0: Bunde, bayar.
2: Termenung yang menangan nyanyi.
0: Iyo, rancak mungkin. Rancak suaranya nak bunda.
2: Rancak mah, tapi di nyanyi juga Zalmon.
0: Oh. Iya banyak itu, lagu Zalmo di request sama Pak Rodi Jambak.
2: Waktu itu semua orang lihat sama Pak Iwa
0: yang di sama jadilah bayar. Ayo bunda.
2: Makasih salamnya ya Pak Roni. Kami buya-buya.
0: Ah buya, jadilah.
2: Makasih banyak ya Riri.
0: Sama-sama bunda Nur.
2: Anak itu Widira, Widira terus sekali malam ini.
0: Baiklah bunda, sama-sama. Ya terima kasih banyak bunda. Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunda Nur di simpang Gia dan Sarapadangga. Basaba masuk ke telepon kita di yang kalau tap ketiga ko di urutan ketiga maksudnya di Sarapadangga satio sesi itu kita akan baca chat via WA di Sarapadangga yo. Assalamualaikum Riri, selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Selamat batu ge sampai tuntas Riri. Rekas lagu Sabar dalam Penantian dari Ovi. Salam untuk Riri nang sadaba tugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Salam juga untuk Pak Buyang Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, Jo seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, ikodo dari Uda Jazz Caniago di Kuala Lumpur dan Sarapadangga. Selamat malam Uda. Biasanya Uda kok selalu mendagangkan kita melalui RRI Digital dan Sarapadangga. Baiklah, kita alah tiga lagu di sesi kedua. Kita akan jeda dulu dan Sarapadangga. Jadi kita akan jeda balik. Kita akan bersambung di sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Lompong Sagu dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.

0: RRI. Laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Kita masuk di sesi ketiga pada malam kini ke Dun Sana Padanga, dan kita akan coba terima penelpon berikutnya balik Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke Dun Sana Padanga.
1: Selamat malam Uniriri.
0: Selamat malam Bali, ya, Uninana di Balimbi. Apa kabarnya Uni, sehat?
1: Sehat Uniriri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah segeh bana kok Uni, Nana.
1: Si Dedek udah sehat Uniriri.
0: Alhamdulillah sudah mendingan.
1: Syukurlah. Iya, mudah-mudahan tambah pinter.
0: Amin, amin. Kecurang tambah parangai itu, sakit tambah parangai.
1: Iya, gitu. Nambah parangai.
0: Jadilah Uni Nana nyo lagu Minang apa malam kini kok Uni Nana?
1: Itu Niriri Arif sama Yona Irma, apa judulnya yang ada Uni?
0: Oke, sebentar kita cari dulu. Arif Lida. Iya. Oke, Arif Lida iko ada sama Yona Irma Uni.
1: Yona Irma.
0: Iya. Indah dan Lapeh adik jauh urang. Itu judul lagunya Uni sama Yona Irma.
1: Oh, itu ya. Manenggang Raso ada enggak Uni?
0: Manenggang Raso. Oke, sebentar kita cari dulu nih yo. Manenggang Raso. Oke. Alun Ado Uni lagunya.
1: Oh, belum ada ya Uni. Apa ya? Itu aja lagi Uniri
0: tuh,
1: balik lagi ke Tangis Sapati Gomalam.
0: Ande, Tangis Sapati Gomalam.
1: Sebenarnya itu direkomendasikan sama Abang Nana sih, dia bilang bagus itu, coba dengerin itu katanya.
0: Okay.
1: Gitu kan. Manenggang Raso katanya kalau nggak salah.
0: Oke, okay, sabanta. Manenggang Raso. Beliau nih salam-salamnya dulu sambil kita mencari-cari kosannya kok ada lagunya. Itu kita putarkan kok Dado. Tangis Sapati Gomalam lah ya.
1: Iya Uniri.
0: Oke, beli salam-salamnya
1: Uni. Uniri yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat. Terus
0: amin.
1: Tetap semangat ya Uniri.
0: Terima kasih Uni Nana.
1: Sama semua kru perempat yang lagi bertugas.
0: Jadi.
1: Terus buat yang sudah masuk tadi ada Om Tommy, Uda Widira. Bu Yul, makasih Sami Bu Yul. Tumben nih Bu Yul ini masuk malam, nelfon malam dia biasanya.
0: Dangdut biasanya nak.
1: Ya, terus salam juga Ibu. Buat Ibu Nur, Ibu Nur Tanjung tadi.
0: Jadi
1: terus, Ibu Zur. Buat Uni Desi di Asratek, Uni Desi yang di Siteba. Terus buat Uni Diana, Udi Wulan, Mama Ica, Mama Naswa.
0: Jadi
1: Pak Boyang Papai sama Ibu Manohara. Uda Roni Rano sama siapa ya, Uni Putri ya nama.
0: Iya Uni Putri.
1: Abang
0: Uni.
1: Dia salam kenal Nana. Terus buat Uda Putra Kelok 9 sama Uni Emma. Buat Uda Hendra di Batu Sangkar.
0: Okay.
1: Pak Nur Tanjung, Pak Oyan Tanjung, Pak Maitam Sikumbang.
0: Jadi
1: Udah
0: Uni
1: Uda Jomblo Lebay. Terus siapa lagi ya yang gak tersebut namanya, disalami semuanya Uni Riri.
0: Jadi Uni Nana
1: semuanya.
0: Baiklah. Alun Ado Uni bekolah kita sampaikan ke MD kita Uni Mice. Ya, beko tuh insya Allah akan ada kalau kita melaporkan Uni. Baiklah.
1: Sapatigo
0: saja dari Eja SM Uni. Itu dulu deh lagunya.
1: Lagunya kayaknya itu Nana banget gitu.
0: Onde, Nana banget ya. Baiklah. Pakai nanam banget nih. Baiklah Uni.
1: Ya udah Uni, ditunggu lagunya Uni.
0: Siap Uni Nana.
1: Oke. Selamat malam.
0: Selamat malam Bali. Oke, ada Uni Nana di Balimbiang Dun Sana Padanga dan barusan Bagabuang. Silakan nangkanyo. Bagabuang Bali, silakan Dun Sana Padanga di line telepon kita di 0751812212. Kita coba terima. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia, aku Dun Sana Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Adi.
0: Oke, selamat malam Bali. Ada Pak Buyang tapai di Ayah Pacah. Bakabanyo Pak Buyang sehat?
2: Alhamdulillah Adi, sehat-sehat aja.
0: Oke, alhamdulillah. Apa nih lagu Minang apa malam kini ku Pak Buyang?
2: Lagu Minangnya orang nampil yang bodoh sejagat raya Adi.
0: Apa tuh?
2: Abi tiada basiso alanya Adi okay. Kerala Adi padahal lalu nalal itu.
0: Abi tiada basiso dari yo. Rayola.
2: Yo, mau berang di anak aja kerja.
0: Oke, bal itu. Lanjut, silakan salam salam ya Pak
2: Buya.
0: Yo, nak berang tu dah, ni Diana tu dah.
2: Yo lah, alami dulu.
0: Iya, silakan Pak Buya yang salam salamnya.
2: Salamnya pertama malam tu Riri.
0: Jadi, terima kasih Pak.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Jadi, siap, amin.
2: Satu Nana tadi.
0: Iya.
2: Mbak Ayu, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Eli Tanjung, Tabiang. Satu untuk Aroni Jambak, Maitam Sikumbang, Putra Kelok Samilan Jema, Roni Taniago Jibo Putri.
0: Iyo.
2: Jomlo Lebay, salam Bali Udah Jess.
0: Iyo.
2: Sejatu Pak Wawar Jamba. Baik di Kumis, di salam kompak salah kesadolah.
0: Salam kompak sadolahnya baiklah Pak Buyu.
2: Sehat selalu, mua panjang rezeki bertambah anaknya kesadoe.
0: Jadi amin.
2: Terima kasih banyak Ri.
0: Sama-sama Pak Buyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang tapai di Ayah Pacah dan sana padanya. Kita beralih dulu ke chat via WA. Selamat malam Riri Iko Jemblo Kepo di Simpang Gia. Minta lagu Sadang Sayang Dilukoi. Alhamdulillah anak sehat, mulai sehat. Terima kasih doanya ya, udah jomblo kepo di Simpang Gia. Bayaklah di via WA perampek pada malam kini ke dun sana pandangnya. Baik, kita akan jeda balik. Jadi jangan kemana-mana, dun sana pandangnya. Silakan angka bergabung balik di line telepon atau di chat via WA beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: terjadi kalau Anda sering ceroboh? Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangnya di sesi terakhir kita hanya bisa terima duo chat atau duo penelpon saja dan sana padangnya ya. Kita coba terima penelpon terakhir kita di malam gini kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josie aku dan sana padangnya.
1: Halo
0: Josie aku Pak.
1: Bujang Pak Ibo.
0: Pak Bujang Pak Ibo, boleh dikatakan volume radio di rumah dulu Pak, agak double suara kita di radio. Oke, bakal Bapak Bujang Pak Ibo sehat?
1: Ya.
0: Allah. Allah Pak, apa ini lagu Minang apa malam kini kok Pak Bujang Pak Ibo?
1: Lagu apa ini kok?
0: Lagu Minang Pak.
1: Lagu Minang.
0: Ini lagu
1: Minang tak kurang di rantau salah.
0: Tak kurang di rantau.

0: Baik, boleh salam-salamnya dulu Pak, silakan.
1: Hai, ayo Riri ini kok.
0: Iya, bersama Riri Pak.
1: Hai, hai pertama sekali salam Riri.
0: Terima kasih Pak.
1: Ah, itu untuk Putra ke 9.
0: Iya.
1: Ujian sampai.
0: Jadi.
1: Masih sempurna sama lagi ya.
0: Iya.
1: Ijik kumis sama baru.
0: Siap.
1: Awal jambak di Perantarai. Ajar lebay di Lubu Menterun.
0: Jadi Pak.
1: Suka pemenan di Lubu Menterun. Diana Tunggu Hitam.
0: Jadi.
1: Kulan di Lulang Karan. Buyul di Lubu Lingka.
0: Amanah
1: Jua di Seba.
0: Baik.
1: Pak Oyon di Kampung. Di Kampung Durian.
0: Oke, siap.
1: Itu. Ajar Pia Malawai. Amaninda takabui namo.
0: Baik.
1: Bagalah dapet salam kompak.
0: Jadi baiklah Pak Bujang Pak Ibo.
1: Hai Lali.
0: Iya Pak, terima kasih Pak Yo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Pak Ibo di Taruko, kalau tidak salah di sana pada enggak ya. Baik, kita terima WA terakhir di malam kini ke di sana pada enggak. Assalamualaikum Riri, ke Jomblo Lebay, request lagu di balik Karuduang. Salamnya untuk Mama Ica, Uni Ulan, Uni Nana, Desi, Mama Ica, Pak Oyen Tanjua, Uni Desi Astratek, Bunda Queen, Pak Munir, Uni Monik, Ma Itam Sikumbang, Uni Putri, Roni Caneago, Pak Buyang Tapai, Jo Manuhara, Bang Kopral, Putra Jo Emma, Mama Najwa, Uni Diana, Disalai, Uda Jess Caneago, Pak Wawar Jamba, Jo Bu Yunardi, Jo Apa Sutampa Menan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih balik. Aduh, udah jomblo lo baik di Lubuk Minturun. Nama soal kacet via WA. Kita pada malam kini ke Dun Sana Pandanga. Dan tentunya itu sebenarnya terakhir Dun Sana Pandanga, durasi kenal durasi lagu kok cukup panjang malam kini ke Dun Sana Pandanga yang kadi request. Tapi nabaa nan Allah menyapu kita nan Allah bergabung di via WA kita sapo Dun Sana Pandanga. Ado Pak War Jamba di Padang Pasi ya. Selamat malam Pak. Mohon maaf laguna nan bisa kita putarkan karena kita dibatasi waktu. Kemudian ada Bondo Queen di Mega Permai, ada Bozur. Kemudian ada Mama Ica di Steba. Selamat malam. Mohon maaf lagu nak bisa kita putarkan karena kita dibatasi lewat waktu. Tapi jangan lo tebo hati. Selamat jauh setiap malam di sana pandangnya. Silakan saja bergabung. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24. Kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Sebuah harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Butansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka dan Maninjau khususnya dan masyarakat Agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambuah tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambuah yang ganjil. Kesemua pemain tambuah selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambuah tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh laku tradisi lain yaitu sile galomba.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu.

0: Kak!
1: Iya?
0: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Tuhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun Sana Padanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

081212-4144. WhatsApp 081166-09240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dusara Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program APAT yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Selamat pagi Dusara Padang, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program APAT RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Lapenangga. Aduh, Ari yang standby di pagi hari ko dan akan mengawankan Dusun Lapenangga di edisi tanggal 2 Juli 2026 sampai jam 2 balik siang beko. Dan kita di ranah Minang pagi sampai jam 9. Informasi untuk azan subuh bagi warga Padang sekitarnya lah masuk di jam 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mulai pagi ko mendengarkan surah An-Naml ayat 27 sampai 36 akan dibacakan Qori Khairul Gunawan, terjemahan Amna Ulfah. Dan langsung beko kita dengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan Ustadz John Kennedy berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur. Oh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin serta pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Pelaku usaha di Sumatera Barat yang sudah memiliki sertifikat halal itu sekitar 70.039.
3: Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
1: Sari berita, hingga Juni 2026 sebanyak 70.039 pelaku usaha di Sumatera Barat telah mengantongi sertifikat halal. Banyak 20 ton rempah-rempah dari Sumatera Barat diekspor menuju negeri Gajah Putih, Thailand. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya, Ari. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat terus menggencarkan langkah menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Upaya dimaksud dilakukan lewat edukasi, pendampingan, hingga penyediaan kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, telah membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga Kementerian Agama untuk mempercepat sertifikasi halal. Selain itu, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai konsumen. Ikrar menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar kampanye serentak sebagai bagian dari program nasional. Kampanye tersebut tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga masyarakat agar lebih memperhatikan status halal produk yang dibeli dan dikonsumsi. Selain edukasi, BPJPH juga memperkuat layanan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Saat ini Sumatera Barat memiliki lebih dari 4.000 pendamping produk halal serta 18 lembaga pendamping halal yang siap membantu proses pengajuan sertifikat.
2: BPJPH hanya memberikan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan cukup punya NIB saja, nomor induk berusaha. Dan nomor induk berusaha itu kan juga digratiskan kepada pelaku usaha. Ya, meyakinkan masyarakat ya. Mereka selama ini beranggapan tanpa sertifikasi halal pun toh produk mereka masih laku, masih dicari orang. Padahal sertifikasi halal ini kan harganya kan sudah global.
4: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengungkapkan, sampai Juni 2026, sebanyak 70.039 pelaku usaha di Sumatera Barat telah memiliki sertifikat halal. Kemudian pada 2026, BPJPH memperoleh kuota 26.345 sertifikat halal gratis melalui program sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Hingga kini realisasinya telah mencapai 99,53% dengan sisa kuota provinsi sekitar 122 sertifikat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, Badan Wakaf Indonesia, BWI Sumatera Barat, mengkalkulasi potensi wakaf di provinsi ini mencapai 2,9 triliun rupiah dalam satu tahun. Ketua BWI Sumatera Barat, Yufrizal, pada RRI di Padang kemarin mengatakan potensi wakaf dimaksud dihitung dari jumlah penduduk yang didominasi Muslim dengan angka lebih dari 5 juta jiwa. Yufrizal menyebut saat ini wakaf uang yang berhasil terkumpul setiap tahun di angka 5 miliar rupiah, rinciannya 3 miliar rupiah dikelola oleh BWI Sumatera Barat dan 2 miliar rupiah dikelola yayasan lainnya. Menurut Yufrizal, sebagai langkah optimalisasi wakaf uang di Sumatera Barat, bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan pemerintahan lewat kebijakan kepala daerah untuk mendorong wakaf dari aparatur sipil negara.
5: Satu, simulasi wakaf ASN. 19 kabupaten kota, kita memiliki ASN itu di angka taruhlah 100 ribu orang pegawai negeri. Dengan gerakan wakaf 1.000 satu hari, dengan total 365 hari, maka satu tahun itu 36,5 miliar.
1: Yufrizal menambahkan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang krusial untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Wakaf yang terkelola dengan baik mampu menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Pendengar, rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Sebanyak 20 ton kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala senilai 1,3 miliar rupiah berlayar ke Thailand. Membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Berikut informasinya dikemas dalam feature disampaikan Rodi Setio.
6: 6 perempuan parubaya tampak tekun membersihkan kulit kayu manis saat matahari pagi mulai meninggi di sebuah gudang di Jalan Kampung Nias, Kota Padang kemarin. Dengan sarung tangan yang melekat, mereka telaten mengikis debu atau jamur yang menempel. Lantas rempah berbentuk batang dengan panjang 20-50 cm berwarna coklat itu disusun rapi ke dalam karung berkapasitas 60,6 kg.
7: Bagus-bagus.
8: Yang bagus-bagus itu yang seperti apa?
7: Bersih, nggak ada jamur, kuning, kering. Cuma kan kalau yang panjangnya ditaruh di bisa di tepi, kalau yang pendek nanti di tengah.
6: Aroma khas kayu manis memenuhi sudut gudang, menjadi penanda perjalanan panjang rempah Sumatera Barat menuju pasar dunia. Tak lama berselang, ritme kesibukan berganti. Sebuah truk memasuki halaman gudang, disusul 4 pekerja yang bergantian memanggul karung-karung rempah menuju bak kendaraan. Ternyata tidak hanya kayu manis, karung-karung itu juga berisi kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Seluruhnya akan diberangkatkan ke pelabuhan Teluk Bayur sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Bangkok, Thailand. Sebanyak 20 ton rempah asal Sumatera Barat diekspor oleh CV Natur Indo Global atau NIG, UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia, BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor berlangsung di gudang perusahaan dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Nofrial, serta Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur CV Natur Indo Global Alfred Umar mengatakan, pengiriman ini menjadi ekspor kedua yang berhasil dilakukan perusahaannya setelah sebelumnya mendapat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan business matching dari Bank Indonesia. Nilai ekspor kali ini mencapai $76,000 atau setara 1,3 miliar rupiah.
9: Oh, ini yang kedua kalinya semenjak kita dapat coaching dari Akademi Muda Ekspor melalui Bank Indonesia yang sebagai fasilitatornya.
10: Bertemu pembeli ini di pameran yang diadakan di TI Trade Expo Indonesia. Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
6: Alfred menjelaskan rempah yang diekspor diperoleh dari berbagai daerah. Kayu manis, kapulaga, dan biji pala dipasok dari sejumlah sentra produksi seperti Sungai Penuh dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan cengkeh didatangkan dari Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki kualitas terbaik.
9: Yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada untuk mengantar juga ke sini.
6: Alfred mengaku ia merupakan penerus keluarga yang turun-temurun berwira swasta sebagai distributor beras. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, ia menancapkan niat memperluas usaha menjadi eksportir rempah-rempah yang mulai dirintis sejak tahun 2024. Usaha itu tidak lantas berjalan mulus. Kendalanya yakni mencari pasar atau menemukan pembeli. Berkat dukungan berbagai pihak untuk ikut serta dalam bisnis matching, pintu rezekinya di bidang ekspor terbuka. Oleh karena itu, ia berharap pembinaan dari BI, Akademi Mudah Ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terus berlanjut. Apalagi Alfred meyakini produk rempah Sumatera Barat dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk Eropa.
9: Saya lihat peluangnya itu yang cukup besar juga, karena di beberapa negara Eropa itu gapnya cukup besar juga selisih harganya. Saya belum bisa menembus Eropa karena kendala di sertifikasinya gitu, Pak. Jadi ini karena ini bahan makanan, jadi ada beberapa sertifikasi yang perlu kita buat untuk masuk ke pasar Eropa tersebut, atau pasar Amerika, Eropa, Timur Tengah. Jadi namanya itu HACCP gitu, Pak.
6: Deputi Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, menilai Keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa komoditas rempah Sumatera Barat mampu memenuhi standar pasar internasional. Capaian itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ekspor ini menurut Andi menjadi pembuka jalan atau akses UMKM menuju rantai pasok global. Harapannya jenis komoditas yang diekspor juga bisa bertambah.
11: Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa produk dari Sumatera Barat ini memang memiliki kualitas yang baik dan bisa memenuhi standar untuk diterima di global. Untuk mencapai itu, kami dari Bank Indonesia ini selama ini sudah melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan itu bisa dalam bentuk memberikan pelatihan, bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar global, itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak, dengan Balai Karantina, kami juga bekerjasama juga dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, Akademi Mudah Ekspor, gitu. Itu semua kami ajak bersinergi untuk bisa mendukung si UMKM ini bisa melakukan ekspor.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nofrial, menilai pengiriman rempah-rempah menuju Thailand menjadi terobosan yang patut dicontoh eksportir lainnya. Sebab selama ini, pasar utama rempah Sumatera Barat lebih banyak berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Akibatnya, importir dengan mudah melakukan monopoli harga.
12: Ekspansi pasar yang dilakukan oleh kawan-kawan eksportir ini luar biasa. Contohnya Pak Albert nih, kan. Kalau dulu kan barang-barang spices commodity ini masuknya ke Asia Selatan. Kalau enggak India, kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Sekarang sudah ada main kita pada pasar-pasar baru. Contohnya Thailand sekarang. Makanya saya datang waktu dihubungi beliau ini, oh kok masuk Thailand kok? Sik. Artinya pasar-pasar ekspor komoditi kita sudah lebih banyak.
6: Nofrial mengajak para eksportir Sumatera Barat terus membaca peluang dan kebutuhan pasar internasional agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipanen dari kebun dan berakhir di pasar tradisional. Rempah-rempah Sumatera Barat yang telah diakui secara internasional harus benar-benar berlayar atau terbang ke luar negeri untuk diolah menjadi bumbu-bumbu di setiap hidangan yang ada di restoran-restoran mewah.
1: Pendengar, perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang terus mempercepat perbaikan intek Kampung Koto dan instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun untuk memulihkan kualitas serta keberlanjutan layanan air bersih pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan perbaikan intek dan IPA dimaksud adalah bagian program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan telah dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 22 Desember 2026 datang. Salah satu pekerjaan utama saat ini adalah pembangunan paraset di intek Kampung Koto. Fasilitas tersebut berfungsi mengurangi sedimen yang masuk ke saluran pengambilan air, sehingga kualitas air baku yang diolah menjadi lebih baik.
13: Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PU itu mulai dari intek, jaringan, instalasi pengolahan, dan juga perbaikan filter. Salah satu yang terfokus sekarang adalah pembuatan paraset di intek Kampung Koto. Paraset yaitu untuk alat menjernihkan air, artinya memutarkan air di situ supaya air yang disedot itu tidak lumpur saja yang disedot. Lalu yang kedua yaitu perbaikan filter di IPA Gunung Pangilun. Yang ketiga yaitu perbaikan dua unit eskalator kita yang memang sudah rusak.
1: Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menyampaikan perbaikan turut dilakukan pada unit isolator yang telah mengalami kerusakan akibat usia instalasi dan tingginya beban kerja pasca bencana. Saat ini komponen tersebut masih dalam tahap pembuatan sebelum dipasang pada instalasi pengolahan air. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui penguatan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
14: Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Rahmat saat membuka bimbingan teknis operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation dan data tunggal sosial ekonomi nasional bagi operator nagari C Kabupaten Padang Pariaman di Aula Integritas Inspektorat Parit Malintang Jumat kemarin. Rudi Rahmat menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian besar terhadap peran operator nagari sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran bantuan sosial, tetapi juga pada akurasi data yang dikelola hingga tingkat nagari. Selain itu, pemerintah Padang Pariaman juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan sosial yang dinilai sudah tidak layak secara ekonomi namun masih tercatat sebagai penerima manfaat. Untuk itu, seluruh operator nagari diinstruksikan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan secara berkala.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Siska Primadona menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026, jumlah masyarakat yang tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional Kabupaten Padang Pariaman mencapai 252.541 jiwa.

0: Menanggapi masih adanya 1.586 warga yang belum memiliki klasifikasi desil, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta agar data tersebut segera dipilah hingga tingkat nagari sehingga menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh para operator.
1: Pendengar Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-9 di tingkat Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Pariaman Yota Balat di halaman kantor Camat Pariaman Utara Jumat kemarin.
0: Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pelaksanaan MTQ ini sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Pariaman bahwasanya menjadikan Kota Pariaman menjadi kota risalah, yakni beriman, soleh dan berakhlak. Yota Balat juga menyebutkan bahwa pelaksanaan MTQ diharapkan bagaimana syiar agama Islam di Kota Pariaman dapat membumi sehingga menghasilkan generasi-generasi penerus yang Qur'ani. Yota Balat juga berharap kepada Qori dan Qori'ah yang menang nantinya jangan pernah jumawa dan bagi yang kalah jangan pernah menyerah karena masih ada MTQ di tahun berikutnya.
2: Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, kami yakin Kota Pariaman ini insyaallah akan jauh dari bencana. Salah satu wujud untuk pelaksanaan visi-misi adalah pelaksanaan MTQ. Di sini tidak hanya untuk bangga-bangga Pak Ibu berkumpul, pelaksanaan kegiatan, tetapi kegiatan selanjutnya. Nah ini kami berharapkan bagaimana keagamaan atau syiar agama Islam di Kota Pariaman ini bisa membumi.
0: Sementara itu, Camat Kecamatan Pariaman Utara, Dedi Masmudi menyebutkan penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran memiliki makna yang sangat mendalam. MTQ bukan hanya perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun karakter masyarakat yang Qur'ani. Armen Ramdi melaporkan.
1: Karakteristik iklim dan geografi Sumatera Barat membuat wilayah ini memiliki potensi yang tinggi mengalami longsor hampir sepanjang tahun. Kondisi dimaksud dipengaruhi curah hujan yang tinggi, topografi yang curam, serta letak geografis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Kan terjadi udah longsor, terutama pada saat-saat periode bulan-bulan basah atau musim hujan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.
4: Koordinator Observasi Data dan Informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha, pada RRI di Padang kemarin menjelaskan, Sumatera Barat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Selain dilintasi garis khatulistiwa, wilayah ini memiliki bentang alam yang kompleks, mulai dari Kepulauan Mentawai, kawasan pesisir, hingga pegunungan Bukit Barisan dengan kemiringan lereng yang tinggi. Kondisi tersebut diperkuat dengan pasokan uap air dari Samudra Hindia yang menjadi sumber utama pembentukan awan hujan. Yuda mengungkapkan rata-rata curah hujan tahunan di Sumatera Barat mencapai 2.000 hingga 3.000 mm yang termasuk kategori tinggi. Pola hujan di daerah ini merupakan pola ekuatorial dengan dua puncak musim hujan yang umumnya terjadi pada April dan November. Ia menyampaikan hujan yang paling berpotensi memicu longsor bukan selalu hujan berintensitas sangat lebat, melainkan dengan intensitas sedang yang berlangsung selama 3 hingga 5 jam atau terjadi berulang selama beberapa hari. Kondisi tersebut menyebabkan tanah menjadi jenuh air sehingga mudah mengalami longsor.
3: Di Sumatera Barat itu selalu berada di 150 mm untuk setiap bulannya. Jadi memang artinya kita masih cenderung berpotensi terjadi hujan secara terus-menerus sepanjang tahunnya. Dampaknya ialah tentu kalau kita lihat akan semakin meningkatnya frekuensi terkait dengan gangguan-gangguan terutama di jalan-jalan atau titik-titik rawan longsor ya.
4: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha menambahkan, bahkan pada periode yang relatif kering, potensi longsor tetap ada, sebab setelah cuaca panas, hujan yang turun secara tiba-tiba lebih mudah meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko pergerakan terutama di kawasan lereng. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar sebelum berpisah kembali kami sampaikan sehari berita pagi ini. Hingga Juni 2026 sebanyak 70.039 pelaku usaha di Sumatera Barat telah mengantongi sertifikasi halal. Sebanyak 20 ton rempah-rempah dari Sumatera Barat diekspor menuju negeri Gajah Putih, Thailand. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Pilihan Raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Alhamdulillah, Allah pulang dulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu kok, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kok ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh, upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
4: Mangga lo awak ke mama enggakan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
3: Iyo tulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Arie Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di Sono Padanga. Kita balik-balik di Ranah Minang Pagi, di Sumange Pagi, sampai jam 9 Beko. Dih. Dan kita akan nikmati lagu-lagu dan terancak bana mengawankan usana dan mungkin pagi kau sedang sibuk olahraga, memanfaatkan yang namanya Car Free Day, ya kan? Hari bebas kendaraan bermotor. Jadi momen awak bisa menghirup udaronan segar tanpa adonyo intake ataupun polusi udara dari kendaraan bermotor gitu. Ini jam 6 lebih sampai 41 mini waktu Indonesia Barat, dan barangkali untuk dusun penanganan sadang berkunjung di kawasan Car Free Day di hari Minggu 20 Juli 2026 ko akan ada kick off di jam 7 Beko. Mungko halaman kantor Gubernur Sumatera Barat gembira bersama UMKM, dan iko didukung di BRI Regional Padang, Bapenda Sumbar, dan program yo Bola Gembira. Ikuti babak 8 besar Argentina VS Swiss, nonton bareng di Car Free Day Padang hari ko. Jadi silakan berkunjung Nusa Barang. Kita masih jam 6-2, jadi masih ada waktu jam 7. Nobar di Car Free Day pasti makin seru kan. Oke, yang pasti masih di Siko standby. Beku jam 7 akan sampaikan kabar Salingka. Kita sampaikan balik kabar-kabar yang terjadi di seputaran Kota Padang dan Sumatera Barat. Kini wakah lagu dulu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Besok kita jadi naik, piknik, akhir pekan ke telaga aja kali.

0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi dun sana pandanga tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar selingka perempat RRI Padang untuk hari kiniko, hari Minggu 2 Juli 2026. Bersama Ambo Ari dan mulah dun sana kita mulai jo kabanan patamu. Dusun Padanga sebanyak 680 unit hunian tetap huntap kadibue secara bertahap di Kabupaten Padang Pariaman untuk masyarakat dan kehilangan tampe tinggah de bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz KRRI di Padang Kapatang mengatakan dari jumlah tasabui rinciannya sampai 170 unit adalah huntap mandiri dan 215 unit huntap terpadu. John menjelaskan program pembangunan huntap kini adalah masuk tahap pelaksanaan, tidak lain sekedar rencana. Rumah nan dibuai adalah tipe 36, Jo memakai teknologi sepa blok produksi PT Semen Padang, karena dinilai kuai efisien, ramah lingkungan, serta Allah memenuhi standar kelayakan konstruksi nasional.
1: Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena longsor, kepedulian dan semangat gotong royong untuk menanggulangi permasalahan. Saya atas nama kepala daerah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bisa bangkit kembali. Kepada pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang luar biasa kepeduliannya pada waktu itu maupun dukungannya terhadap percepatan penanganan.
0: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan terima kasih ke pemerintah pusat, BNPB, Satuan Tugas Saratos adalah pihak nan Allah bagi dukungan dalam mempacapai pemulihan sesudah bencana. John pun menghimbau masyarakat penerima bantuan supaya secapeknya melengkapi seluruh syarat administrasi. Tujuannya supaya proses pembangunan rumah bisa lancar sesuai jadwal dan Allah ditetapkan. Dusana Padang perusahaan umum daerah Perumdaya Minum Kota Padang taruh mempercapai memelokkan intek Kampuang Koto jo instalasi pengolahan ayah atau IPA Gunung Pangilun. Direktur Perumda Ayah Minum Kota Padang Hendra Febrizal mengatakan memelokkan intek jo IPA di Mukaswi adalah bagian program rehabilitasi sarato rekonstruksi sesudah bencana yang dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Alah dimulai saja 22 Desember 2025 dan akan ditargetkan selesai di 22 Desember 2026.